0: yang mentih, yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang mentih favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Yang mentih favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bagi hari ini kenapa langsung saya kasih dulu lagunya Elo, Ipang, Berry, Sen Loco sama Lala Carmela, sahabat suara, buka semangat baru. Karena
1: apa?
0: Pagi hari ini tuh saya perjalanannya cukup panjang. Saya tadi nganterin HP saudara saya yang ketinggalan di rumah. Rumahnya tuh di deket Jalan Mataram Konokaila.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan aku rata melipir-melipir saya, guys.
1: Ngalang dulu dikit.
0: Dan saya melewati area-area yang ternyata padat sekali. Pokoknya ngerti jembatan layang Lempuyangan kayak?
1: Iya.
0: Kita kan biasanya lewat bawah ya, cuy.
1: Bener.
0: Atau lewat atas kan? Ini lewat dhuwur. Puh.
1: Tahu nggak? Itu sebenarnya tuh kayak ini loh, mas di awal. Di awal tuh kita kelihatnya kosong.
0: Betul.
1: Waktu di atas ngeliat ke bawah, dar. Wes tirik-tirik tuh.
0: Kue bayangke ya, dari puncaknya kan jenenge dhek kan jembatan layang ada puncak sithik kan.
1: Iya. Yeah.
0: Suka puncak kuwi nganti medun. Sampai tahu pertigaan yang kalau ke kiri kita mau ke arah Mandala Krida.
1: Iya. Yeah.
0: Yang nganti kono kuwi sahabat suara.
1: Emang itu tipuan banget, Del.
0: Makane.
1: Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang terlihat enak. Karena siapa tahu di akhirnya pahit.
0: Makanya sahabat suara, kalau hari ini aku katanya pagimu indah sekali. Ya, jangan tertipu, siapa ngerti kok apaan gue diserahin di bosmu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang-orang, semoga aja happy terus.
1: Harus.
0: Ya kan, bahagia terus. Gitu kan. Walaupun ya tanggal 25 masih lama.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau lagi ke Malioboro tuh enaknya parkir di mana sih sahabat suara? Bingung saya.
1: Aku anu Del, punya cerita yang mungkin akan menyadarkan orang-orang.
0: Kenapa?
1: Kan kalau dulu kan waktu kita kecil parkir Malioboro banyak banget kan. Wah, terak-terak lah, bebas mau parkir di mana aja.
0: Betul.
1: Nah, mungkin 2 tahun ke belakang aku pernah parkir di Plaza Malioboro. Itu kan berarti sisi depan kan?
0: Iya.
1: Kan,
0: di basement-nya atau di mana?
1: Basement-nya.
0: Basement-nya. Okay.
1: Itu kan enak banget kan?
0: Betul.
1: Kamu tengah-tengah Malioboro tinggal parkir situ, kemana-mana dekat. Parkirlah situ. Saya nongkrong sama teman saya. Nongkrong kan enggak mungkin cuma 30 menit.
0: Mm-mm.
1: 1 jam lama gitu.
0: Betul.
1: Kan? Oke, aman aja. Waktu itu pakai motor kan biasa basement gitu. Waktu di basementnya parkir nyaman, enak, dan akan terbayang, ah mau kemana aja jalan gampang nih. Sampailah mungkin 4 jam saya nongkrong, 5 jam gitu. Lama banget pokoknya. Akhirnya balik deh, udah lewat dari Car Free Night. Ternyata tahu parkirnya berapa?
0: Berapa?
1: Kalau gak salah hampir 10 ribu.
0: Waduh.
1: Ternyata tiap jamnya nambah.
0: Oh, jadi gak flat?
1: Enggak.
0: Ya,
1: jujur kaget.
0: Di basement cuy.
1: Iya, jujur kaget waktu itu. Itu 2 tahun yang lalu, gak tahu kalau sekarang ya. Apalagi kan sekarang Malioboro, ih sulit kalau mau parkir deh.
0: Iya, sebenarnya sedihnya adalah, ya kita senang juga sih. Jadi penataan kotanya juga jadi bagus ya. Cuman kadang kita kalau misalnya mau ke Malioboro tuh sulit. Sebenarnya paling enak adalah kita pakai transportasi online.
1: Iya, ya itu kan? Juga bisa. Kalau nggak ya TJ lah.
0: Betul, mana sekarang kantong parkir ketandan itu mau ditutup.
1: Oh iya?
0: Mm-mm.
1: Wah, padahal itu lumayan loh. Maksudnya bisa dibilang strategis loh.
0: Strategis, enak kan? Maksudnya kayak di tengah-tengah gitu
1: iya,
0: loh. Kita mau ke tempat-tempat yang biasanya jadi jujukan tuh juga gampang. Tapi ditutup sahabat suara. Jadi pemerintah kota Jogja ini resmi menutup sementara ya. Tapi parkir ketandan sampai akhir tahun 2026. Nah, ditutupnya ini karena untuk penataan kawasan pedestrian Malioboro. Jadi biar lebih nyaman gitu untuk pejalan kaki. Dan juga bisa mengurangi kepadatan kendaraan di pusat kota.
1: Iya, ini juga ternyata udah ada saran juga. Nantinya kalau misalnya kamu mau ke Malioboro, ya tadi pakai transportasi umum atau enggak transportasi online tadi. Jadi kita gak usah parkir yang deket-deket mau sama Malioboro. Katanya sih gitu, Del.
0: Jadi lebih ini ya, sebenarnya lebih efektifnya pakai gitu ya. Transportasi umum, transportasi online, sahabat suaranya. Ya saya maksa nganggu kendaraan pribadi ya rapopo. Misalnya aku le parkir neng Mandala Krida, mana aku ini?
1: Mandala banget nih.
0: Ya, siapa ngerti?
1: Krido sana
0: ya.
1: Boleh.
0: Krido sana enggak masalah.
1: Tetap jauh.
0: Asli nih, kamu parkir di Menara Kopi wes tetap kempolan ya.
1: Memang
0: di

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ngomongnya tentang Malioboro, sahabat suara, ini masih ada sangkut pautnya. Tapi kali ini sama Malioboro.
1: Oke.
0: Tapi ini beda hal. Kalau kita tahu Malioboro di jam-jam tertentu kan dia udah jadi kawasan full pedestrian kan?
1: Car free night.
0: Car free night gitu kan, sahabat suara. Nah, beberapa waktu lalu kalau kamu ingat kita pernah menginformasikan juga bahwa satu di bidang event juga event ya, cuy.
1: Event sih, agenda rutin,
0: agenda annual,
1: Ice
0: monthly. Ini ya,
1: benar.
0: Monthly tiap event bulan. Yang ada setiap bulan di Jogja, Jogja Last Friday Ride itu yang sebenarnya kalau saya tahu nih udah dari saya SMP ada, cuy.
1: Udah selama itu sebenarnya.
0: Udah selama itu.
1: Dan dulu emang menyenangkan katanya.
0: Terus seru banget. Dan banyak orang yang bilang di beberapa waktu terakhir kan sempat banyak bergesekan tuh. Sama,
1: karena ternyata juga pengikutnya sudah tidak terkendali.
0: Betul, sama beberapa pengendara, bahkan juga ada beberapa wisatawan yang pejalan kaki yang di Jalan Malioboro merasa terganggu dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya sempat ada kebijakan bahwa ada nggak boleh masuk ke area Malioboro.
1: Untuk rutenya.
0: Rutenya harus agak ada perubahan, yeah, gitu kan, sahabat suara. Tapi ternyata berita terbarunya adalah para pemangku kebijakan di Yogyakarta ini akhirnya mulai berubah arah dalam menyikapi JLFR ini. Jadi yang tadinya nggak boleh, ini sekarang membersamai.
1: Asik.
0: Jadi silahkan, tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan juga.
1: Jadi enggak yang semena-mena langsung enggak boleh langsung.
0: Betul.
1: Dari pintu tugu itu enggak boleh masuk. Enggak, tetap ada regulasinya karena kan alasan utamanya yang pertama bikin macet, bikin penuh aja lah gitu kan. Apalagi ini waktu-waktunya krusial, malam Sabtu kan banyak wisatawan, jadi takutnya mengganggu wisatawan. Nah ini yang diatur, jadi semuanya biar enak, wisatawan oke, pejalan kaki oke, dan yang ikut sepedaan juga oke.
0: Tapi kalau untuk pengamanan khusus sih enggak ada ya, sahabat suara, kayak yang benar-benar dikawal gitu, enggak.
1: Walaupun
0: gitu,
1: tetap ada yang polisi jaga ya, beberapa titik pasti ada.
0: Nah itulah namanya membersamai gitu, sahabat suara. Jadi ketika mereka ada dan ketika terjadi satu dan lain hal gitu tuh dibantu gimana penyelesaiannya tuh, seperti itu, sahabat suara. Dan dipersilakan aja untuk memasuki wilayah-wilayah pusat kota dari segala penjuru tuh, silakan kalau misalnya memang mau memasuki, rutenya memang harus memasuki situ.
1: Intinya diperbolehkan, yang penting nanti tetap harus ada regulasinya. Misal dari kita sendiri nih Del, kita ikut sepedaan tapi juga ada unggah-ungguhnya. Soalnya kemarin yang sempat bergesekan itu, aku juga mengalami sebagai orang yang menolak mungkin ya, secara gak langsung. Karena kalau aku ketemu sama rombongan ini, omongannya kurang bisa dijaga. Jadi pada teriak-teriaknya tuh kayak kata-kata yang kotor. Gak nyaman juga di telinga. Ya yang pejalan-pejalan biasa pakai motor, pakai mobil, jadi gak nyaman.
0: Ya berarti terus kadang-kadang kayak misalnya terlalu
1: ketengah. Iya,
0: begitu.
1: Membahayakan diri sendiri dan orang lain juga.
0: Nah, ngono kuwi sahabat suara, numpak pitoleh ngono kuwi. Ning kan diorintit-rintit, yeah, ora njuk kuwi nengah-nengah ngono ki lho sahabat suara. Kudu ono unggah-unggah juga.
1: Iya dong, harus dong.
0: Engko keserondol nesu-nesu, ya kan?
1: Itu.
0: Siapa lagi yang salah kalau bukan kita jadinya? Nah. Kan semuanya harus jalan bersama.

0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: 98,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tadi sahabat suara waktu off air, karena yang ada di studio ini adalah rata-rata adalah Gen Z.
1: Asik.
0: Tapi kalau saya tuh jujur ya, walaupun saya Gen Z, tapi kadang pengetahuan saya itu kayak
1: boomer.
0: Milenial. Ngerti
1: rasanya. Boomer kalau kamu dia gak cuma milenial.
0: Aduan coy. Jadi kayak apa ya, kita tuh perspektifnya tuh beda.
1: Ada beda culture lah ya. Adil yang biasanya mungkin bergaulnya sama orang-orang yang sudah dewasa, ngobrol sama Gen Z anak megang ini, kok beda gitu.
0: Kok beda gitu? Saya mau coba untuk memasuki dunia mereka.
1: Asik.
0: Termasuk kan kue masuk kan, tapi menurutku kue adalah peralihan cuy.
1: Iya, enggak, aku tuh emang kamuflasenya bagus.
0: Maksudmu?
1: Bunglon.
0: Amu kue pakai tuh kodok ngerti lah, untuk berkamuflase malahan.
1: Maksudnya lebih ke bisa memahami, oh ternyata kalau Gen Z akhir tuh kayak gini, Gen Z tua kayak Adel tuh kayak gini.
0: Kurang gitu. Ajar Gen Z tua.
1: Nah, apa ya? Sebutannya apa ya?
0: Senior ke? Menurutku lo. Gen Z tua. Gen Z awal.
1: Gen Z tua
0: kurang ajar.
1: Boleh ngomong. Boleh. Gitu emang ada perbedaannya. Ya karena emang lingkungan mereka sama lingkungan kamu udah beda.
0: Coba kita kenalan dulu aja.
1: Boleh
0: ini
1: dong.
0: Ada.
2: Erlita.
0: Ada?
2: Nasya.
1: Asik. Padahal di awal waktu mau mereka oprek ya, itu ada jargonnya. Apa? Tapi kayaknya gak usah lah ya.
0: Rasa.
1: Gak usah.
0: Kafe-kafe mbak jargoni.
1: Mereka udah deg-degan soalnya. Di jargoni terus.
0: Yang mau saya mencoba dalami adalah tentang apa? Second account sahabat suara.
1: Ah ini dia, karena fun fact-nya mereka itu udah menemani siaran suara seru sekitar 1 minggu lebih.
0: Betul.
1: Hampir 2 bulan dan mereka baru follow. Kayak
0: hampir 2 bulan belum ada.
1: 2 minggu. Hampir 2 minggu. Mereka baru follow Instagram kami sahabat
0: nah,
1: suara.
0: Terus
1: ini kayak kok kurang ajar ya?
0: Makanya gue.
1: Harusnya kan sebelum mereka datang ke sini udah ini dulu
0: cari tahu dulu.
1: Iya.
0: Bisa-bisanya.
1: Kok bisa sih anak magang kayak
0: Mama
1: gitu?
0: Mama tuh jaluk saya iki doang Mama. Nah, sebenarnya saya tuh waktu itu ya sahabat, tadi waktu kita ngobrol sahabat suara, ada satu momen gini. Ini jeneng Instagrammu cuy gitu.
1: Iya.
0: Karena namanya apa? Tadi waktu kita ngobrol sahabat suara, ada satu momen gini. Ini jeneng Instagrammu cuy gitu.
1: Iya.
0: Karena namanya apa? Kayak plat nomor sahabat suara.
1: Ada angkanya.
0: Jeneng Instagram A.

0: nama saya adalah Salasa Delia. Salas Data Delia masuk.
1: Udah ya, ada kan? Yang pakai ya? Yang enggak ada titiknya? Atau
0: Alali deh cuy. Kita wis ono mungkin ya. Oh, jadi ya, ini Salas Data Delia. Terus kue.
1: Kalau aku ada bintang underscore 3 kali.
0: Nah, masuk kan emang masuk. Nama kita.
1: Nama kita aja.
0: Nama kita aja. Oke. Okay. Ini kamu boleh dikasih tahu enggak?
2: Boleh.
0: Instagram.
2: Boleh.
0: Namanya siapa?
1: Nama aslinya siapa? Akunnya apa?
2: Nama aslinya Erlita, nama akunnya Leta.
1: Ais. Nah.
2: Nama panggung.
1: Aiyah, Dek Leta, Dek Leta.
0: Oke. Masih masuk lah. Sengiki. Namamu siapa?
1: Username-nya apa?
3: Ini sesi roasting kah?
0: Enggak. Kita tuh mencoba masuki.
1: Ya, aku takutnya mereka sakit hati, Del.
0: Kenapa?
1: Nanti ban motor kita gembos.
0: Oh, tak copot ban motor kita ini, deh gembos kita motorku.
1: Dibales. Terus? Apa kalau kamu?
3: 141 NACC.
0: Namanya adalah?
1: Namanya adalah
3: Nasya. Jadi tuh gini kan, panggilan aku tuh di rumah kan Naca. Ya terus jadinya kan Nana Nach gitu.
1: Oke.
3: 141 itu diambil dari abjad. 14 itu N, 1 itu A. Jadi Nanach gitu.
1: Wiro Sableng pun minder dengan nama ini.
0: Namaku yang ada nama unsur hero-nya saja gak kasih 121.
1: Makanya itu, ini benar-benar turunan Wiro Sableng bangkit lagi.
0: Saras pun gak terus namanya 008. Ngerti gak? Dek nganggur, tapi gak masalah.
1: Bagus. Berarti dia punya jati diri, dia udah nemu.
0: Bisa.
1: Kalau seperti itu ya.
0: Hidupnya berfilosofi.
1: Filosof.
0: Yang menjadi pertanyaan saya, sahabat suara, waktu itu adalah kalian punya second account gak?
1: Nah, kita buka dulu. Adel punya gak?
0: Aku gak punya, karena aku gak bisa pegang dua akun.
1: Iya. Kabotan apa? Gak cukup tanganmu.
0: Raisa wae ngono kuwi buka-buka terus akun yang ini pasti akan ada yang enggak keurus. Jadi kayak buat apa aku punya dua akun, mending satu akun. Terus Fang juga ngerti lah sih, aku memang energi wae ngono kuwi. Apa yang aku sembunyikan?
1: Enggak bisa dikulik sih. Juga ya, makan kayak ngepo-ngepo juga apa? Adel juga udah kayak gini.
0: Ya wis ini wae ngono kuwi. Jadi ya udah gitu, enggak bisa. Biasanya nama second account itu adalah nama-nama yang
1: lebih cute
0: dan nggak banyak dipakai orang,
1: apalagi ini perempuan ya.
0: Betul,
1: lebih ya close friend aja yang tahu. Kalau saya jujur itu nama second account-nya adalah nama orang beneran. Jadi seolah-olah ya udah ini akun orang lain yang aku pakai.
0: Sambel Burudi misal.
1: Enggak, kalau sambel sih.
0: Oh, ya.
1: Rudi Tabuti masih masuk.
0: Oh, Rudi Tabuti.
1: Itu yang masuk.
0: Kapur kan?
1: Iya, benar. Okay. Itu masih maksudnya kayak ya udah nama orang aja. Nah, kalau Gen Z akhir ini nama second account-nya apa, Til?
3: Wah, kalau aku malah justru second-nya gak terlalu aneh-aneh sih. Seperti pada umumnya yang menggunakan nama minuman makanan, aku cuma menggunakan nama panggilan.
1: Apa tuh?
3: Naca pakai Z. Naca Z itu filosofinya adalah tidur.
0: Menurut gue apa? Uribmu kayak Malioboro. Akeh filosofi nih.
1: Makanya. Z-nya tadi kayak orang tidur gitu.
3: Betul. Ngantukan.
1: Ngantukan. Oh, bagus. Ada filosofinya, bagus. Ini kayak pelajaran filosofi.
0: Aku di Instagram BDM lah buku-buku sejarah cuy.
1: Makanya filosofi banget. Iya. Boleh lah.
0: Kalau kamu nama sekenakannya nama makan minum?
2: Minum.
1: Nah, kita fun fact dulu mungkin buat sahabat suara yang kurang familiar dengan second account Gen Z, itu biasanya kayak gitu Del, nama-nama makanan, minuman yang unyu-unyu.
0: Bisa kayak
1: matcha latte,
0: red velvet.
1: Nah, gitu-gitu ya kan.
0: Cappuccino 11.
1: Pentol kriwil.
0: Misal, iso.
1: Emang enggak boleh pentol kriwil jadi second account? Enggak apa-apa.
0: Ketok geblek kalau kayak
1: masalah. Iya, enggak apa-apa aja nih. Tapi makanan minuman yang cute gitu. Bisa. Nah, kalau Erlita apa?
2: Nama minuman favorit aja sih sebenarnya. Waktu itu lagi suka minuman, salah satu minuman ini disebutin akunnya enggak apa-apa ya.
1: Ini
2: ya,
1: aja sebut namanya aja.
0: Enggak usah.
1: Namanya aja jangan tulisannya.
2: Namanya tuh Nutribios.
1: Nice. Nutribios. Bagus. Untung dia sukanya Nutribios itu ya. Ketok lindri gitu maksudnya.
0: Ya kuwi makanya.
1: Makanya kan.
0: That's why kenapa milenial milenial gue nanti second account jenengnya kira tuh orang estetik
1: kuwi misalnya. Lah makanan minumannya kayak gitu.
0: Misalnya miletek bantal loh. Ya ora apa-apa sih.
1: Enggak apa-apa juga.
0: Cuman kan apa
1: dikira supplier kok. Ya kan.
0: Menunjukkan generasi sekali.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak tau kenapa saya lagi suka banget sama lagu-lagunya Dewa Sahabat Suara, tapi lagu-lagu Dewa yang underrated.
1: Asik. So underrated apa sih, Del?
0: Kasih Deh Cinta, Mistikus Cinta, gak tau kenapa kayak mungkin banyak orang yang tahu, tapi bukan yang cukup sering untuk dinyanyikan gitu.
1: Bener,
0: loh rasanya.
1: Benar-benar. Kenapa tiba-tiba suka kayak gitu?
0: Gak tau, kayak lagi pengen aja gitu dengerin lagu-lagunya Dewa. Kayak aku seneng kue, kue lah seneng aku, ramah salah yang penting aku seneng kue, titik.
1: Ngono kue. Five-nya yang kamu suka?
0: Aku suka, ngono kue.
1: Oke, mencintai tapi dengan brutal.
0: Betul.
1: Bukan menye-menye. Harus kayak punya ini ya, kekuatan.
0: Kayak yang aku suka kamu tapi kalau kamu gak suka aku gimana ya?
1: Orang masuk. Itu bukan Dewa.
0: Aku suka sama kamu, tapi aku gak suka sama ramah salah, sebenernya aku seneng karo kowe.
1: Ugal-ugalan banget gitu.
0: Sikat, jungkel, jembalik.
1: Gaspol.
0: Betul.
1: Danga.
0: Sama maniak. Mulai apa sobat? Mulai ngelantur, artinya apa? Kita berdua lapar.
1: Memang benar.
0: Kalau udah mulai lapar, udah mulai ngelantur sahabat suara. Makanya kita mau jalan-jalan dulu ke Alfamidi.
1: Boleh, karena ternyata kan sekarang masih ada promonya nih. Tanggal 21 ada periode baru buat promo dapetin tebus terus murahnya. Jadi tanggal 16 kemarin sampai tanggal 31 Juli besok. Dan caranya gampang banget nih. Kamu tinggal belanja aja Rp50.000. Terus kamu bisa tebus murah Rp5.000 buat beberapa produk. Misalnya ada 2 pieces milik kita, milik original Chocobar 15 gram dengan varian yang sama, dan 5.000 itu juga bisa kamu buat beli 2 pieces Chupa Chups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama. Ada juga tuh 5.000 buat 2 pieces Sosro teh botol original 300 ml, 1 pieces rasa segar Twist Kaleng All Varian yang 320 ml, atau Sosro teh celup isi 30, bisa juga Chicky Balls Chicky Chicken Choco Crafty Cheese. Terus buat produk non-foodnya, kamu bisa dapetin Pasio Tisu Travel Pack yang 150 play isi 70 seat hanya Rp5.000 aja.
0: Atau kalau kamu belanjanya Rp75.000 sahabat suara, bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada Promina Mie Batita Ayam Kampung, atau yang sup ayam, dan juga sayur, daging, atau yang sayur. Atau misalnya yang pillow coklat, ubi, koko pandan, ada juga produk non-foodnya. Bisa pilih soft fresh minyak angin eukaliptus, atau yang hot. Atau bisa pilih Alfamidi Facial Tissue. Ada Super Pale pembersih lantai yang varian apple, lemon, atau sakura refill. Dan kamu bisa pilih 2 produk langsung.
1: Kalau misalnya kamu belanja sampai Rp100.000, kamu bisa tebus murah Rp15.000 untuk beberapa produk. Misalnya 2 pieces 1000 Kuaci All Varian dengan varian yang sama. Ada juga nih Cornetku Sapi Kaleng yang 200 gram, 2 pieces Hello Panda All Varian dengan varian yang sama. Dan buat produk non-foodnya, kamu bisa dapetin Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter bisa langsung pilih 3 produk
0: tuh. Jadi langsung sahabat suara, gak usah bingung-bingung lagi. Ada juga, masih ada keuntungannya lagi bro. Belanja minimal 100 ribu.
1: Iya.
0: Bisa tebus murah 1 pieces Cham Chicken Nugget Crunchy 450 gram. Harganya cuma 30 ribu sahabat suara.
1: Tuh, murah banget kan. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Dengarkan Suara di Bandung.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Isuara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,3

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Berjalan satu minggu ya, sahabat suara. Anak-anak udah mulai sekolah, sudah kembali beraktivitas dengan semua kegiatan sekolahnya.
1: Udah mulai ribet tuh orang tua tuh. Tugas-tugas anak udah mulai berhamburan nih, Del.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ada yang harus ngupload di Google Classroom lah, ada yang inilah, iya buka lagi. Itulah, persiapan iya. Ini. Aduh, banyak deh sahabat suara. Pokoknya yang paling penting, koneksi internet di rumah itu yang kudu lancar. Biar apa yang biar gak stresnya dua kali, kalau menurut saya mah. Biar kamu gak bingung pakai apa ya, atau kamu lagi cari kira-kira ISP yang cocok untuk rumah kamu, WiFi yang cocok untuk rumah kamu tuh apa. Nah, kita kenalan sama yang satu ini sahabat suara. Halo Mas Vicky.
2: Halo pagi Kak Adel.
0: Sebenarnya udah kenal sih ya.
2: Sudah kenal.
0: Kan udah sering main juga.
2: Betul.
0: Kak Iswara. Harusnya udah kenal. Tapi mungkin ada yang baru mendengarkan, terus belum kenal dengan Citranet. Tapi sebelumnya kita kenal dulu sama Mas Vicky. Mas
2: Boleh.
0: Vicky ini adalah marketing komunikasi dari Citranet sahabat suara. Dan untuk kamu yang sedang mencari ESP ya.
2: Betul.
0: Untuk koneksi internet di rumah kamu lebih stabil, lebih nyaman, lebih efektif juga. Nah, kita bakal kenalan sama Citranet. Silakan Mas Vicky. Citranet adalah ISP yang seperti apa? Silakan.
2: Oke, jadi mungkin dengar sering di iklan ya, ada banyak iklan kita putar di
0: radio ya.
2: Jadi Citranet adalah salah satu internet service provider, kalau bahasa kerennya kan mungkin provider WiFi ya, yang sudah tumbuh dan berkembang selama hampir lebih dari 26 tahun.
0: Yes.
2: Jadi tahun ini kita 26 tahun. Dan berawal dari Jogja, kita sekarang sudah merambah ke area Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau kita sebutin ada di DIY, ada di Solo, Purwokerto, Tegal, dan juga kabupaten dan kota di sekitarnya.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi kalau Solo Raya kita ngomong ada Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali. Kita sudah masuk di sana. Bahkan di tahun ini kita juga akan masuk ke area Magelang dan juga Semarang, Jawa Tengah.
1: Ini berarti semakin luas kan?
2: Makin luas,
1: Jogja
2: betul.
1: Aja. Ini berarti mungkin yang sekarang lagi dengerin di Semarang bisa siap-siap nih.
2: Bisa, benar banget. Jadi mungkin di tahun ini kita sedang mulai ekspansi jaringan di sana. Jadi di 2027 ke depan mungkin kita segera bisa hadir di sana. Mungkin besok caranya di Suara Semarang ya.
1: Kalau gitu. Itu saya ikut sih.
0: Kamu main yang Semarang-Semarang? Yang Suara Semarang kamu? Mama belot kamu ke sana ya.
1: Ini kan udah seminggu nih Mas.
2: Yeah.
1: Buat orang-orang sudah mulai masuk sekolah, masuk
2: betul,
1: kuliah mungkin.
2: Betul.
1: Atau lagi ujian juga ada yang kuliah. Yang paling biasanya dikeluhan gitu kan. Masuk era baru yang dibutuhkan sebenarnya apa untuk internet?
2: Yes, pasti koneksi yang cepat dan stabil ya. Kalau kita ngomongin tadi yang masuk sekolah kan anak-anak sekolah usia ya, TK, SD, SMP, SMA ya.
1: Yes.
2: Sama yang mau masuk lagi adalah anak-anak kuliah.
1: Bener.
2: Nah, ini beda guys nih. Karena kalau anak kuliah kan biasanya dia lebih banyak stay di kos. Dan maba kan baru akan masuk mungkin di bulan Juli Agustus ini nih.
1: Yes.
2: Dan sekarang lagi mungkin cari kosan yang ada provider atau internet yang oke nih buat support supaya tidak supaya dia enggak kita enggak harus keluar cari WiFi spot di luar yang kita kadang ngabisin duit buat beli kopi dulu lah.
1: Aduh,
2: atau apa.
1: Maaf nih.
2: Itu kan sekarang industri ekonomi kan kita harus ngirit ya. Gitu. Jadi kalau untuk mahasiswa kadang tuh biasanya kita bantu dengan kos-kosan yang sudah ada Citranet di sana. Dan enggak banyak juga yang enggak sedikit juga yang ngechat ke kita via DM Instagram yang nanya, "Min, aku mau pindah kosan atau pengen cari kosan tapi sudah ada Citranet." Gitu. Karena mungkin sudah pakai Citranet sebelumnya dari rumah, kemudian daerah Bantul, mungkin sekarang ngekos di daerah-daerah Sleman dekat UGM gitu, cari kosan, banyak juga yang nanya ke kita, cari dong cariin dong kosan yang ada koneksi internet dari Citranetnya gitu. Jadi kita nggak lagi ISP, malah jadi kayak apa ya,
1: makelar
2: kosan gitu. Gitu. Kalau untuk orang tua yang sekarang yang mungkin anaknya baru masuk sekolah di SD SMP kan sekarang mulai ngetren pembelajaran hybrid ya. Jadi ada online-nya juga, terus juga sekarang tadi yang mungkin Kak Adel bilang pakai di upload di Google Classroom lah, di Google Drive lah. Nah itu juga kemarin banyak juga yang DM ke kami atau yang konsultasi ke kantor, orang tua juga pengen pasang internet yang murah tapi bisa untuk mengcover kegiatan orang serumah. Buat untuk anak-anaknya nanti sekolah atau mungkin untuk keluarganya juga buat entertainment di rumah, misal kayak nonton streaming atau buat ya daily activities juga banyak. Makanya kita ada paket yang memang khusus ke sana juga gitu.
1: Berarti paketnya macam-macam dong?
2: Macam-macam, betul. Kita punya beragam varian paket, tapi yang akan jadi unggulan kita saat ini kita akan sampaikan nanti ada 3 paket yang memang jadi best seller untuk tadi kebutuhan anak kos, untuk anak sekolah dan juga mungkin untuk kerumahan gitu.
1: Oke. Ini deh, tapi sebelum kita ngomongin 3 paket tadi ya. tiga paket ini bedanya apa dan diperuntukannya untuk apa aja?
2: Oke. Okay.
1: Kenapa harus beda-beda gitu sih, Kak?
2: Bener. Goalsnya adalah kita pengen menyediakan paket yang itu sweet atau cocok untuk kebutuhan masing-masing orang.
0: Betul.
2: Kalau kita tahu kan bahwa kebutuhan orang kan beda-beda ya. Dan jangan sampai kita beli internet itu mubazir.
1: Ah.
2: Mubazir dari sisi harganya sama bandwidth yang dipakai. Gitu. Jadi kenapa kita punya beragam paket yang mungkin berbeda dari ISP lainnya yang cuma 1-2 paket. Kita pengen nge-fitin di berbagai segmen. Jadi ada di buat keluarga, buat personal, juga buat nanti teman-teman yang di rumah juga mungkin running bisnis online. Mm-hmm. Sekarang lagi zaman banget jualan online di rumah, itu juga ada dengan harga yang masih under 250.000, bahkan ada yang 100.000 itu bisa dipakai di rumah dan untuk kebutuhan yang tadi kita sebutkan.
0: Wah. Wow. Gitu. Oh, oke. Okay. Karena pernah ada satu momen nih dulu zaman kuliah.
2: Iya.
0: Waktu itu waktu untuk upload ke Google Classroom itu tuh udah mepet. Enggak ke-upload. Bener-bener mau gue banting rasanya.
1: Bener-bener nyawa dipertaruhkan ya.
0: Iya, karena kan masalah nilai ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi emang itu jadi satu hal yang penting. Emang kendala yang sebenarnya tuh apa sih biasanya yang perlu diperhatikan sebelum nanti pasti akan memilih paket-paket yang disediakan sama Citranet?
2: Oke. Kadang yang menjadi satu hal penting dan kadang luput dari orang-orang adalah pastikan kebutuhan internetmu tuh udah cocok sama paket yang dipilih. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendefine atau mengulik nih kebutuhan internet kita tuh sejauh mana gitu. Karena kadang tadi yang kita sebutkan kebutuhan orang-orang itu kan beda-beda nih.
0: Iya.
2: Kadang ada yang di rumah tadi ada running business perlu streaming dengan banyak platform kan butuh bandwidth yang lebih gede. Pasti kan beda dengan orang yang mungkin setiap hari cuma scroll-scroll doang di sosial media atau untuk kayak emang entertainment aja gitu. Itu juga pasti akan berbeda. Jadi hal yang paling awal adalah bisa ketahui dulu kebutuhan internet kamu tuh kayak gimana. Kalau nggak bisa disampaikan, nanti di tim marketing Citranet akan menanyakan detail kebutuhannya. Jadi misalnya nih di rumah Kak Adel ada 4 orang, di Kak Bintang ada 2 orang nih. Ternyata beda-beda nih kebutuhannya. Ternyata yang punya Kak Adel ada PC juga, 5 PC gitu.
1: Oh,
2: warnet ya. Buka warnet ya.
0: Iya, betul-betul.
2: Gitu. Jadi itu akan beda-beda kebutuhannya. Makanya kita sediakan juga paket yang bervariasi tadi. Jadi tujuannya supaya kebutuhannya sama paketnya tuh klop gitu. Dan harga yang dikeluarkan pun juga gak over budget gitu.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya.
2: Itu yang pertama. Jadi ketahui dulu kebutuhan internet kamu apa. Yang kedua juga ketika memilih ISP kita juga benar-benar harus profiling. Mana yang ISP dia sekarang masih pakai FUP atau enggak kayak gitu. Kak Adel tau FUP?
0: Nah itu apa ya?
2: Kan tahu.
1: Bukan ya?
2: Mi Alfi. Laper deh.
1: Apa tuh Kak?
2: FUP itu adalah Fair Usage Policy atau bahasa awamnya adalah kebijakan penggunaan unlimited jaringan. Jadi ketika suatu provider itu menerapkan FUP berarti di titik tertentu ketika sudah mencapai batas kuota tertentu kecepatannya akan turun. Nah di Citranet di semua paket bahkan yang paling murah sekalipun yang 100.000 itu dia tanpa FUP.
1: Wah.
2: Jadi tidak ada namanya nanti kecepatannya turun atau ngedrop. Jadi mau dari hari pertama sampai hari ke-30 internetnya akan lancar dan kecepatannya akan stabil. Gitu. Yang penting gak lupa dibayar aja sih.
1: Baik ya. Nih.
0: Kalau udah jatuh tempo gak dibayar ya jangan salahin sama
2: providernya dong.
0: Bos. Mohon maaf nih.
1: Tapi biasanya nih Kak, keluhannya di masyarakat itu udah bayar. Tadi mungkin FUP-nya juga udah dipastikan gak ada.
2: Betul.
1: Kok tetap lemot ya? Kenapa ya?
2: Yang kedua yang tadi kita sampaikan awalnya kan adalah kita harus mendefine dulu kebutuhannya. Terus yang kedua adalah pastikan juga koneksi yang dibutuhkan di rumah itu sesuai dengan jumlah orang yang menggunakan. Nah kenapa kita penting untuk menyampaikan ini karena biasanya nih kalau anak kosan kan kadang paling 1-2 orang ya di kosan. Atau mungkin kalau lagi pas ngerjain kerjaan atau tugas rame-ramean kan baru akan full gitu. Kadang kita selalu menyampaikan di awal ke calon pelanggan gitu. Di rumahmu ada berapa orang nih yang pakai? Dan kadang sekarang kan satu orang device-nya gak cuma satu tuh.
0: Yeah.
2: Dua handphone misalnya atau satu orang satu handphone satu tab. Jadi jumlah device yang digunakan dari setiap orang tuh juga ternyata nanti mempengaruhi kecepatan internet yang kita distribusikan. Oh. Karena memang semakin banyak device yang terhubung pasti kan makin banyak yang dibagi-bagi kan.
0: Betul.
2: Internet yang kita share gitu. Jadi kadang kita akan menanyakan di awal kira-kira kebutuhan internetnya tuh buat berapa device sih kayak gitu. Jadi nanti biar nggak salah pilih paket juga gitu.
0: Biasanya kayak kondisi rumahnya juga diperlukan dijelasin juga nggak sih, kayak misal ini dua lantai ya, yang bener, paling dibutuhin bener. di area sini gitu. Nanti untuk misal ada penambahan router dan lain sebagainya gitu ya.
2: Iya, betul Kak Adel. Jadi kadang juga kita selalu menanyakan, bukan kadang ya, sering malah kita menanyakan ke calon pelanggan kondisi rumahnya seperti apa, dan nggak jarang juga teman-teman sering minta foto, kadang foto bangunan. Karena kadang sekarang banyak jenis bangunan atau rumah yang tipe-tipe industrial kan tampaknya besar-besar ya.
0: Iya betul.
2: Nah itu kadang juga mempengaruhi perluasan penyebaran sinyalnya gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang ada rumah dengan dua lantai, tiga lantai, tadi yang disampaikan oleh Kak Adel juga benar, kita harus pasang di setiap lantainya supaya jaringannya lebih optimal. Itu juga bisa disampaikan dengan secara terbuka supaya kita tidak salah memberikan rincian kira-kira nanti improvement di jaringannya seperti apa gitu.
0: Kalau untuk sekarang sendiri dengan kebutuhan mungkin cuman ya orang tuanya kerja gitu ya di luar gitu, di rumah mungkin cuma scroll-scroll.
2: Iya.
0: Tapi mungkin anaknya butuh dengan kegiatan sekolahnya yang banyak. Rekomendasi paketnya seperti apa Kak?
2: Yes, rekomendasi paket yang kita bisa share adalah paket Infinite Basic. Ini paket baru yang baru awal tahun kemarin kita launching. Jadi biaya bulannya hanya 100.000.
1: Wow.
2: Sudah termasuk PPN juga. Jadi up to kecepatannya tuh up to 35 Mbps. Jadi bisa dipakai untuk personal tadi yang mungkin sendiri di kosan. Buat pasangan muda-mudi yang baru nikah, jadi kan mungkin baru punya rumah dua orang gitu, atau mungkin keluarga cemara yang punya mungkin dua anak, kemudian ada ayah, ibu, kakek, nenek, 4-6 orang, cukup banget 35 Mbps.
1: Udah bisa ya?
2: Sudah bisa.
1: Ini betul. Tolong dikoreksi kalau salah. 100.000 sebulan.
2: 100.000 sebulan, ya.
1: Wow, murah banget sih deal ini. 100.000 sebulan udah dapat apa aja nantinya?
2: Sudah dapat internet, modem, kemudian juga tadi ada paketnya unlimited tanpa FUP, kemudian juga untuk modem tuh nanti kita berikan. Biasanya kan kalau untuk paket-paket yang lain kita
1: pinjamkan.
2: Yang ini khusus paket Infinite Basic nanti kita berikan dan bisa dipakai nanti di next, misalnya mau pindah lokasi, rumahnya pindah, kontrakannya pindah, selagi masih bisa dengan jaringan internet, modem itu masih bisa digunakan dan diaktifkan kembali.
0: Oke. Sebenarnya kan banyak banget nih paketnya ya. Saya tahu ada tadi Infinite Basic itu yang terbaru.
2: Yang terbaru.
0: Sebelumnya kalau rumahan itu ada namanya Infinite Light ya.
2: Light, betul.
0: Nah, Infinite Light. Nanti kalau misalnya kamu butuh untuk perusahaan, mungkin coffee shop. Kalau yang lebih besar lagi ada Homex,
2: betul.
0: Nah, bedanya apa sebenarnya, apalagi untuk yang Infinite Basic sama yang Light?
2: Light, oke. Bedanya yang pertama adalah dari sisi kecepatan, pasti berbeda. Kalau yang Light tadi kan ada dua paket nih, 30 Mbps sama 40 Mbps. Kalau yang Infinite Basic itu dari 35 Mbps. Jadi dari sisi kecepatannya pun berbeda. Kemudian dari sisi perangkat yang dipinjamkan juga nanti berbeda, perangkat modemnya. Kalau Basic nanti kita berikan alias dibeli oleh pelanggan, kalau yang Infinite Light nanti di pinjamkan kepada pelanggan gitu. Jadi dari sisi perangkatnya berbeda, teknis nanti pemasangan juga berbeda gitu.
1: Ini nanti waktu pertama kali cobain, apalagi yang harus dipersiapkan, apalagi tadi harus dapat ininya juga kan, modemnya kan. Beli lagi kah?
2: Enggak, kalau dari modem perangkat pasti kita sediakan. Jadi sebenarnya customer tinggal terima beres aja, duduk manis gitu ya, memantau nanti pemasangannya seperti apa. Dan tim teknis yang datang tuh bisa juga diajakin ngobrol untuk kira-kira nanti konsultasi hal-hal yang berkaitan dengan internet juga gitu. Misalnya, Mas mungkin next aku bakalan ada penambahan orang nih di rumah sekitar 4-6 orang. Bisa gak nanti di tengah-tengah periode berlangganan aku upgrade ke paket yang lebih tinggi? Itu juga bisa dilakukan. Ya komunikasi semacam itulah di rumah gitu.
0: Tentang internet ya.
2: Tentang internet ya.
0: Jangan tentang rumah tangga.
2: Aduh,
0: suami aku tuh lagi jarang pulang. Cerah
1: banget kalau itu. Gak usah.
2: Jangan
0: semua-semua diceritain ya.
2: Iya.
0: Oke, yang disiapkan dulu untuk Infinite, kira-kira dananya nih. Karena kan baik lagi ya, kita Mrs. Budget. Nah,
2: yes, jadi betul.
0: Kita harus tahu di awal nih, kita harus nyiapin berapa. Per bulannya 100.000. Tapi di awal kita nyiapin berapa? Nanti boleh dijelaskan juga yang Light, biar kita punya pertimbangan nih.
2: Siap. Kita bahas yang basic dulu kali ya.
1: Boleh.
2: Jadi basic tadi kita sampaikan per bulannya adalah 100.000. Jadi itu flat, tidak naik, tidak turun, akan tetap sama 100.000. Nah, untuk biaya pemasangan di awal ini berbeda dengan nanti paket Infinite Light. Karena untuk basic mungkin akan sedikit banyak di awal. Jadi di awal tuh ada sekitar registrasi 550.000. Itu sudah termasuk 1 bulan berlangganan, sudah termasuk modem, dan sudah termasuk garansi untuk modem itu sendiri. Gitu. Jadi memang akan ada biaya yang lebih di awal, tapi nanti setelah bulan kedua ketiga, keempat tinggal bayar 100.000 tadi itu.
1: Udah masuk PPN juga.
2: Sudah masuk PPN juga, betul.
1: Dan lagi-lagi tadi kita dapat ya.
2: Dapat, benar.
1: Hak miliknya.
2: Hak milik gitu.
1: Wah,
2: jadi
1: lumayan banget.
2: Jadi mau dipakai buat di tempat yang sekarang atau besok mau pindah ke tempat lain masih bisa dibawa dan bisa digunakan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. 550.
2: 550.
1: Satu bulan. Bulan pertama maksudnya.
2: Bulan pertama, betul. Sudah termasuk abonemen soalnya.
1: Bulan kedua 100.000 flat seterusnya selamanya.
2: Betul.
1: Ini kalau misalnya 550 buat anak kos kayaknya agak lumayan. Apakah bisa dengan PayPay yang lain gitu?
2: Bisa. Jadi kita juga menyediakan opsi pembayaran via cicilan.
1: Ais ini.
2: Gitu. Jadi ada opsi sekarang mungkin ada Shopee Pay Later sama GoPay Later. Nah, itu ada skema cicilan yang bisa kita gunakan. Nanti durasi lamanya berapa itu bergantung dari teman-teman yang mau ambil. Mau 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan itu silahkan. Jadi nanti menggunakan skema pembayaran Shopee Pay Later dan GoPay Later dengan harga tadi mungkin 550 ya untuk kalau tunai gitu ya. Yeah. Kalau untuk Pay Later kita berikan 650 karena menggunakan skema pembayaran yang berbeda.
0: Gitu. Cuman tuh gambaran dulu ya Mas, kalau misal saya mau pakai Pay Later gitu. Berarti 650 misalnya.
2: Betul.
0: Saya mau ambil yang 6 bulan.
2: Yes.
0: Nah, 6 bulan berarti di bulan pertama saya bayarnya 650 itu dibagi 6 itu kan
2: dibagi
0: ya,
2: 6,
0: dibagi
2: betul.
0: 6. Berarti yang selanjutnya yang bagian dari 650 bagi 6 ini plus 100.000.
2: Iya, di bulan berikutnya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Begitu. Paham. Berarti pembayarannya memang seterusnya harus pakai Pay Later itu kah, atau di 100.000-nya ini bisa pakai pembayaran lain?
2: 100.000 bisa pakai pembayaran yang lainnya. Karena kan berbeda, apa namanya? Berbeda payment gateway ya. Berbeda jalannya gitu. Jadi kalau yang 100.000 bisa menggunakan beragam channel pembayaran yang kita punya nya gitu. Jadi kalau yang 100.000 bisa menggunakan beragam channel pembayaran yang kita punya. Kalau untuk yang tadi registrasi di awal 550 650.000

0: LED itu ada dua, LED 1 dan LED 2. LED 1 itu 30 Mbps, per bulannya 145.000. Ini juga dia flat tanpa PPN, jadi tidak ada kenaikan penurunan harga. Kemudian yang Infinite LED 2 itu kecepatannya up to 45 Mbps, bulanannya 220.000. Nah, untuk registrasi ini lebih murah, dia hanya Rp100.000 di awal. Jadi kalau misalnya kamu pasang paket Infinite LED 1 tadi kan 145.000 per bulan, plus 100.000 aja, dan sudah termasuk PPN. Jadi bulan berikutnya tinggal bayar 145 gitu.
1: Oh.
0: Tapi modemnya kita pinjamkan.
1: Gitu. Tapi ini lebih jangkauannya lebih luas lagi ya, kecepatannya lebih gede juga.
0: Terus mungkin untuk kebutuhan yang mungkin tidak hanya untuk 1-2 orang gitu. Buat tadi serumah juga sudah bisa sih Infinite Light ini.
1: Udah mantep ya?
0: Udah mantep, udah kenceng banget. Kalau buat aktivitas ya scrolling-scrolling, buat buka-buka sosmed gitu tiap hari udah cukup banget.
2: Gambaran device yang bisa dipakai, kalau misalnya kita pilih yang basic dulu, kira-kira berapa dalam satu rumah?
0: Oke, kalau tadi kan kecepatannya 30 Mbps ya. Kita melihat dari sisi kecepatannya dulu.
2: Ini yang basic ya?
0: Yang basic 35 Mbps.
2: 35.
0: Itu kita bisa bilang 4-6 device itu udah benar-benar ideal banget gitu. Bahkan kalau misalnya lebih untuk 8, 9, 10 device masih aman. Kalau untuk penggunaan yang biasa ya, kayak misalnya buat streaming, download, atau mungkin buat browsing gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lebih, misalnya buat gaming atau buat streaming di platform tertentu kayak di YouTube atau di platform-platform yang lain, kita harus menaikkan bandwidth-nya.
2: Oke, gitu. Berarti sebenarnya basic kalau untuk keluarga-keluarga kecil.
0: Bisa banget.
2: Ibu, anak, ayah, itu udah oke ya?
0: Udah oke banget.
2: Dua anak aja bisa.
0: Dua anak cukup.
2: Ya,
0: tapi kalau misalnya KBN.
2: Kita mendadak jadi iklan masyarakat ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau misalnya di kos-kosan, misalnya sendiri, terus buat live streaming jualan, itu masih aman kan ya?
0: Masih aman banget, masih aman banget.
2: Oh, okay.
0: Cuma sendiri gitu ya, streaming. Sekarang banyak banget kita jual, cari part-time jualan online ya.
2: Betul.
0: Pakai basic 100.000, balik modal.
2: Banget.
0: Iya.
2: Oke, kalau yang Infinite Light gambarannya itu kan bedanya berarti 30 ya?
0: 30, iya.
2: Yang satu
0: 11-12 sih, 11-12 memang 12. Sama basic, cuma dari sisi modemnya aja yang berbeda gitu. Jadi kalau untuk penggunaannya berapa, mirip-mirip juga. Buat anak kosan bisa, buat keluarga juga bisa gitu.
2: Sebenarnya sama ya,
0: sama aja.
2: Device-nya
1: biasanya 6 bisa ya.
0: 6-8 bahkan sampai 10 juga bisa kalau yang Infinite Light 2 gitu.
1: Adel seorang buzzer bisa, Del.
2: Mantap.
1: Handphonenya mantap. Banyak
2: emang,
1: maksudnya.
2: Emang. Aku tuh bukan buzzer, kalau handphone banyak aku jualan pulsa.
1: Cabangnya banyak deh.
2: Makanya.
1: Oke. Basic udah, LED-nya ada 2 tadi.
0: Yeah,
1: bedanya
0: betul.
1: Di kecepatannya.
0: Yes.
1: Yang LED 1 30, yang LED 2 45 Mbps. Terus yang paling maksnya nih, kalau kebutuhannya aduh enggak bisa kalau cuma kecil-kecil doang. Saya mau bukanya ini bukan anak kos tapi ibu kos. Nah, itu kan
2: 100 kamar.
0: 100 kamar ya.
2: Hotel ya.
1: Terlalu kalau itu.
2: Oke.
1: Ini adalah tinggal ke paketnya.
0: Ada Kak Bintang. Jadi kita punya paket terakhir Infinite Home Max. Ini yang paling gede kecepatannya. Jadi dia ada 3 paket, Home Max 1, 2 dan 3, mulai dari 50 Mbps, 100 Mbps dan 150 Mbps. Jadi kalau yang paling murah 50 Mbps itu dari 240.000. Home Max 2 100 Mbps 395.000 dan Home Max 3 yang 150 Mbps itu 435. Kalau untuk biaya memang mungkin lebih akan ya mahal dikit ya, tapi secara kebutuhan biasanya dia dipakai untuk teman-teman yang mungkin punya tadi bisnis coffee shop atau mungkin sekarang kantor-kantor kecil yang berawal dari rumah, jadi base camp startup gitu, itu juga sering pakai kayak gitu-gitu yang paket Infinite Home Max. Gitu.
2: Okay. Jadi disesuaikan aja ya sebenarnya kebutuhannya gimana.
0: Betul, jadi kita banyak paket yang memang bisa dicocokkan dengan kebutuhan tadi ya, dari yang sendiri, jomblo, personal, punya pasangan, keluarga, usaha, ya gitu. Semuanya kita coba masuk ke sana.
1: Sesuai kebutuhan tadi.
0: Betul.
1: Ini udah bayar kok lemot ya, kamu salah bikin pilih paketnya.
0: Iya, benar.
2: Pasti dikomunikasikan dulu. Oke, langkah-langkah deh kalau misalnya kita mau berlangganan Citranet, yang harus kita lakukan pertama apa?
0: Oke.
2: Biar gak salah pilih paket juga.
0: Yes. Nah. Teman-teman adalah niat pasti ya.
1: Benar.
2: Kalau gak ada niat,
0: kalau ada niat kadang cuma nanya doang terus udah gitu kan.
2: Kamu kok ke ghosting ya?
0: Sering tapi it's okay gitu.
2: Iya,
0: jadi yang pertama adalah yang penting dari teman-teman menyiapkan data diri, ada nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WhatsApp, dan yang terakhir adalah alamat lengkap dilengkapi dengan Sherlock. Kenapa Sherlock penting sekarang? Karena kadang alamat lengkap yang diberikan oleh calon pelanggan

0: kan bisa saja bergeser. Benar. Sekian meter atau berapa meter gitu, dan itu bisa mempengaruhi hasil dari pengecekan coverage area.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang memang sekarang kita gunakan SOP untuk teman-teman calon pelanggan bisa Sherlock gitu. Walaupun ya kadang masih ada yang takut gitu. Takutnya kita nyamper tahu-tahu ke sana atau apa gitu. Itu sebenarnya cuma buat kita cross check aja apakah lokasinya sudah bisa tercover dengan jaringan fiber kita atau belum.
1: Okay. Gitu. Yes.
0: Jadi tiga hal itu aja yang bisa disampaikan nanti ke sosmed kita atau ke website atau ke WhatsApp kita yang ada di website. Jadi sudah lengkap semua platform kita ada, mau buat Gen Z, Gen Millennial, Boomer, semua yang
2: lengkap ya pokoknya.
0: Lengkap, mau ngubungin kita atau mau datang berkunjung silaturahmi ke kantor juga boleh banget.
2: Boleh banget. Tapi nih Kak, dari tadi awal sampai kita ngobrol sepanjang ini, yang aku notice adalah kok dari tadi bisa konsul. Ini emang sebisa itu ngobrol ya, tanya-tanya.
0: Sebisa itu, benar. Jadi mungkin juga teman-teman, kalau sekarang kan kadang kita ngomongin internet, banyak hal atau istilah teknis yang kadang kita masih belum paham.
2: Iya.
0: Nah kita menjembatani itu semua supaya kita juga ada misi edukasi ke masyarakat, supaya orang-orang, teman-teman bisa lebih mengenal apa itu internet, bagaimana jaringan internet itu bekerja, berjalan, supaya itu tadi edukasi terkait teknologi internet teman-teman bisa terbantu. Itu yang pertama. Yang kedua juga supaya paket yang kita sampaikan transparan juga, tidak salah pilih, supaya dari teman-teman juga untuk pasangnya nggak, bahasa Jawanya itu apa ya, apa sih kalau kita udah pasang terus akhirnya kayak aduh
2: nyesel gitu,
0: nyesel
2: lah ya,
0: gelo. Mengantisipasi hal seperti itu supaya nanti dari awal juga enak komunikasinya, bisa disampaikan keluh kesalnya seperti apa di rumah, kondisi internetnya seperti apa, butuhnya kayak gimana, biar kita bisa memberikan yang terbaik juga buat para pelanggan.
1: Gitu. Yes. Oke, ini mumpung ada yang mau konsultasi juga nih. Ada Retno di Sleman, mau tanya ya?
0: Ya boleh, sekalian. Boleh banget.
1: Katanya gini, saya tinggal di kos, yang penghuninya tuh banyak. Biar internet nggak lemot, lebih baik tambah kecepatan atau pasang internet sendiri ya. Tuh, enaknya gimana?
0: Oke, Mbak Retno, kalau kamu orangnya individual banget ya. Maksudnya pengen dinikmati sendiri gitu.
1: Iya.
0: Kadang juga sering loh banyak anak kosan yang pengen pasang sendiri meskipun di kosan sudah ada jaringan internet yang lama gitu. Dan kita bisa juga melakukan hal itu ketika teman-teman juga sudah mungkin izin ke pemilik kos atau ibu kos dan sebagainya. Jadi ketika sudah oke, mau pasang sendiri juga silahkan, mau dinikmati sendiri di kamar sendiri juga oke. Jadi misalnya nanti internet sebelah atau provider sebelah yang dipakai di kos bermasalah, mau tetap bisa online gitu. Itu juga bisa banget.
2: Paket yang paling aman apa nih?
0: Basic
2: bisa ya?
0: Basic 100 ribu? Bisa banget. Jadi itu cocok buat anak kosan juga. Kalau misalnya nanti anak kosan kan kadang sering pindah kosan berkali-kali ya, mungkin dalam 1 tahun atau berapa periode gitu. Dan modemnya karena sudah milik pelanggan, menjadi milik anak kosan itu, bisa dibawa kemana-mana. Jadi selagi pindah kosan, kosan yang baru sudah bisa tercover Citanet, bisa pasang lagi dengan itu, dengan harga yang sama, 100 ribu juga. Gitu.
1: Berarti kalau misalnya nih, misalnya saya ngekos di tempat A, saya pakai yang basic, berarti saya udah punya modem sendiri kan.
0: Yes.
1: Terus saya pindah nih ke tempat B, nggak ada internet di sana, tapi sudah tercover sama Citranet.
0: Yeah.
1: Itu pembayaran di awalnya jadi gimana?
0: Oke, kalau untuk periode sekarang ini kita masih ada promo nih, jadi misalnya mau pindah tuh masih digratiskan gitu. Jadi selagi masih tercover, nanti tinggal menunggu dari surveinya apakah ada tarikan yang panjang atau enggak. Kalau misalnya masih sesuai dengan prosedur SOP yang kita berikan, itu bisa di free-kan gitu.
1: Oh, berarti cuma tinggal bayar 100 ribu
0: aja? Tinggal bayar aja gitu. Tapi beda lagi nanti kasus kalau misalnya kita sudah melakukan aturan yang baru, terus juga nanti ada tarikan-tarikan tertentu yang mungkin tarikan yang di lokasi baru lebih panjang, jadi butuh mungkin tambahan kabel, itu nanti di luar biaya yang kita sampaikan. Tapi biasanya akan sangat jarang sih terjadi kayak gitu.
2: Karena Citranet udah ada di mana-mana kan.
0: Iya, betul. Gitu.
1: Sebenarnya kondisional aja.
0: Kondisional, benar. Yang penting diobrolin aja.
1: Yes.
2: Itu komunikasi.
0: Komunikasi.
2: Ini kalau misalnya ada masalah jam 11 malam, bisa enggak bertanya?
0: Bisa banget. Jadi nanti bisa kita bantu via live chat. Itu 24 jam 7. Yang balas juga bukan bot, bukan AI. Masih manusia. Jadi kalau ditanya apa skripsi, ditanya makan apa, itu masih jawab juga kok. Masih nyambung.
2: Terlalu cuma, curhat ya.
0: Cuma kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang seputar internet, pasti juga akan kita bantu. Mau itu konsultasi atau kendala jaringan.
2: Tuh, gitu. Makanya buat kamu nih sobat suara yang masih bingung tentang perinternetan, langsung curhat aja, nanti dikasih solusinya, paket yang cocok apa, sampai nanti betul. Pemasangannya juga kayak gimana, lengkap dijawab.
1: Oke, okay, berarti untuk misalnya informasi mau daftar gitu di mana, Mas Vicky?
0: Oke, okay, kalau untuk informasi daftar di website kita tadi punya website yang dulu 4 jam per 7 ya, di www.citra.net.id. Kemudian juga teman-teman kalau yang mau reach out kita di sosmed, kita ada di Instagram, di TikTok, di X, di Thread, bahkan yang sekarang juga sudah ada fitur DM ya, itu bisa digunakan di sana. Silakan bisa menanyakan coverage area atau konsultasi atau mungkin menyampaikan keluhan, sambatan, it's okay, silakan bisa dilakukan di situ juga. Atau kalau misalnya pengen datang langsung ke kantor, kantor kita juga ada di beberapa area, di Jogja ada di Demangan, deket kampus Sanata Dharma, di Bantul, di Wonosari, di Wates, dan mungkin beberapa area lainnya. Silakan nanti bisa cari di Google Maps, cari Citranet terdekat, nanti sudah bisa teman-teman cari di sana. Gitu.
1: Oke, jadi gitu sahabat suara, kalau kamu mau konsultasi bisa langsung hubungi di Instagram ada, di sosial media atau mau langsung datang ke Demangan ya?
0: Demangan.
1: Ya, Demangan. Di Demangan bisa langsung untuk ngobrol secara langsung. Nanti bisa mau langsung daftar juga boleh.
0: Boleh banget.
1: Diajakin dong Mas Vicky untuk berlangganan Citranet, sama pesan-pesan kira-kira untuk memulai tahun ajaran baru dengan internet yang lancar gimana?
0: Oke. Buat teman-teman yang mungkin pengen pasang internet yang stabil dan tetap murah, terjangkau gitu ya, bisa pilih Citranet sebagai salah satu opsi provider terbaik di Jogja dan Jawa Tengah. Silakan bisa daftar langsung ke tadi yang sudah kita sampaikan, dan teman-teman kalau misalnya tadi kelewat tadi beberapa platform yang sudah bisa yang sudah disampaikan, bisa kulik-kulik aja, dan jangan lupa follow Instagram Citranet karena biasanya ada informasi promo, informasi paket baru, dan mungkin beberapa aktivitas lainnya, kadang ada kita bagi-bagi merchandise di jalan kayak gitu. Silakan bisa di follow dan jangan sampai ketinggalan informasi yang ada di sana. Gitu sih Kak Adel.
2: Langsung aja mending tanya-tanya sekarang, karena tanya itu gratis, bahkan surveinya aja gratis.
0: Gratis, betul.
2: Ke Citranet juga gratis. Tapi gak bisa kalau diantar sampai pulang ya. Datang sendiri, pulang
0: bisa,
2: sendiri dong.
0: Bisa sama teknisi, tapi nanti paling diturunin di mana gitu.
1: Terima kasih Mas Vicky.
0: Sama-sama Kak Adel, Kak Bintang ya.
1: Sukses terus buat Citranet. Dan kamu yang lagi cari provider untuk menunjang kegiatan pembelajaran ataupun bisnis kamu, gak usah bingung di mana, langsung ke Citranet aja.
3: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: mentia enggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dari Wings Food.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Belum gajian sih sebetulnya, tapi udah waktunya untuk belanja bulanan. Jadi mau gak mau ya harus belanja.
1: Iya iya dong, masa sampai tanggal 25?
0: Tapi
1: kayak agak apa ya?
0: Tapi selama saya belanja di Alfamidi sih all good ya, mau habis gajian atau enggak.
1: Karena pasti ada promonya, tiap hari ada promo. Kalau sekarang bakal kita kasih tahu, itu ada promo namanya tebus terus murahnya Alfamidi. Periodenya masih sampai tanggal 31 Juli, dan caranya juga gampang banget nih. Bakalan untung banget kalau kamu belanja di Alfamidi Rp50.000, kamu bisa tebus murah beberapa produk cukup Rp5.000 aja. Misalnya 2 pieces milk kita milky original, Choco Bear dengan varian yang sama. Ada juga tuh Rp5.000 untuk Chupa Chup Big Bubble Stick All varian, isi 5 dengan varian yang sama. Bisa juga Sosro teh botol original 300 ml bahkan 2 pieces untuk Rp5.000. Bisa juga tuh Rp5.000 untuk rasa segar Twist Kaleng All varian. Sosro teh celup isi 30, Chicky Balls, Chicky Chicken, Choco, Crafty Cheese. Dan buat produk non-foodnya itu ada Pasio Tisu, bisa ditebus dengan Rp5.000 aja.
0: Atau kalau kamu belanjanya Rp75.000 sobat suara, bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada Promina Mie Batita Ayam Kampung atau yang sup mie ayam dan juga sayur. Ada juga daging dan sayur. Atau Oishi Pillows Coklat, Ubi atau yang Koko Pandan. Atau yang non-foodnya juga bisa pilih soft fresh minyak angin eukalip tus atau yang hot. Ada juga Alfamidi facial tissue 220 ply, ada super pale pembersih lantai yang varian apple, lemon atau sakura refill. Kamu bisa pilih 2 produk.
1: Kalau misalnya kamu belanja sampai Rp100.000 di Alfamidi, kamu bisa tebus murah Rp15.000 untuk 2 pieces 1000 kuaci all varian dengan varian yang sama. Bisa juga cornetku sapi kaleng yang 200 gram, 2 pieces hello panda all varian dengan varian yang sama. Dan buat produk non foodnya, kamu bisa tebus murah mama lemon jeruk nipis, mama lime mineral salt pouch yang 1,5 liter dan bisa pilih 3 produk cukup Rp15.000 aja.
0: Belanja Rp100.000 sahabat suara juga bisa tebus murah 1 peci cham chicken nugget crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Pokoknya hemat banget deh kalau kamu belanjanya di Alfamidi.
1: Jadi langsung ke Alfamidi sekarang, borong semua produknya, jangan sampai kelewatan promonya karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: I Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Suara. Dia masih
3: disini. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
2: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Jangan bosan sama suara ini ya, Sobat Suara. Dari tadi jam 7 sampai sekarang.
1: Enggak kok, enggak bosan kok.
0: Ah, ngomongin kisih baik teko. Diam kamu. Ini waktunya aku tuh bersinar sendiri ya, Adi Bintang. Hari ini Sarah Sadila kembali menemani kamu, Sobat Suara. Sampai nanti jam 12 siang. Kamu bisa request lagu apapun yang bisa bikin hati kamu lebih happy, lebih seneng lagi, bisa apa ya, ada sukacita dalam hati kamu. Karena apa, Sobat Suara, tanggal-tanggal segini tuh tanggal-tanggal kamus Gen Z mengatakan indis ekonomi. Artinya apa? Keuangan sedang rungkat. Tapi kalau kita bilang beli sesuatu hal, terus kita bilang worth it lah ya, artinya apa? Keuangan kita sedang ada di puncak. Jadi kita harus menyemangati diri sendiri. Tidak apa-apa. Kita keuangannya sedang rungkat. Tapi sebentar lagi kita di puncak. Walaupun cuma sebentar, Sobat Suara.

88.7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya udah sering bilang kali ya sahabat suara, kalau saya tuh lagi suka banget sama lagu-lagu yang rilis di mungkin akhir 90-an sama awal tahun 2000-an. Gak tau kenapa, kayak kalau saya dengerin lagu ini tuh tiba-tiba banyak memori gitu tuh yang muncul. Salah satunya lagunya Audi ini. Kemarin tuh saya sempat lagi scrolling sosial media kan, terus saya lihat ini Siska Saras. Nah, dulu dia pernah di JKT48, terus sekarang dia lebih sering tampil solo. Dia nyanyi di mana, Java Jazz apa ya sahabat suara, saya lupa deh. Dia tampil bareng sama Toh Pati menyanyikan lagunya Gemintang, lagunya Andin yang Gemintang. Dan gak tau kenapa saya jadi, ih kangen ya sama lagu ini. Ini lagu yang dulu menemani saya awal-awal siaran loh. Lagu yang sering saya puterin waktu awal-awal siaran loh. Jadi saya puterin deh sahabat suara. Jadi ngerasa makin hangat gitu ya siang ini. Sebenarnya gak cuma hangat, tapi udah terik ya sahabat suara siangnya. Di nongkrong bareng kali ini kelihatannya seru deh ya sahabat suara. Kita gak usah yang bikin pusing, gak usah yang straight-straight banget. Nyantai lah ya, kita ngomongin hal-hal yang deket-deket aja. Hari ini makan siangnya pakai apa, atau mungkin kamu lagi bingung tentang masalah apa. Ya layaknya sama temen aja lah, mudoroso ngono lho sahabat suara. Sambil kamu boleh request lagu-lagu yang menemani kamu di zaman-zaman SMA gitu. Kira-kira apa sih sahabat suara? Kalau saya lagunya yang satu ini. Udah tahun 2016 tuh, Chainsmokers sama Halsey yang Closer. Kalau kamu apa? Kasih Dayanti, Mencintaimu. Waduh, kelihatan kelahiran tahun berapa sahabat suara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Zaman sekarang tuh emang harus serba hati-hati ya sahabat suara. Indeks ekonomi, kalau kita cuman melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tidak melihat semuanya dari segala sisi tuh, aduh bye-bye deh. Karena ada satu kejadian yang tidak mengenakan di salah satu SMA di Jogja, sahabat suara. Apa? Ratusan siswa itu kena tipu, coy. Ketika mereka mau rencananya, jadi ada satu sosialisasi gitu, sahabat suara. Ceritanya ini awalnya ya, ada sosialisasi di salah satu SMA. Sosialisasi tentang apa? Tentang tes TOEFL. Nah, selesai gitu, kurang lebih ada 100-an lebih dari 108-an siswa gitu yang dikumpulkan di satu ruangan. Terus mereka itu tuh diminta untuk bayar 100.000 rupiah untuk bisa ikut tes TOEFL. Nah, tawarannya tuh gini, harusnya ini harganya 400.000 nih, tapi karena hari ini kita sudah sosialisasi, kita kasih harganya cuma 100.000 rupiah aja. Dan mereka cuma dikasih waktu, kesempatannya tuh cuma 15 menit buat bayar. Ada yang cash, ada yang pakai kris. Dan ternyata belakangan baru diketahui kalau ternyata si pihak sekolah ini mengakunya gak pernah ngasih izin ada transaksi kayak gitu, sahabat suara. Dan setelah ditelusuri, ternyata kan dikasih kwitansi itu udah bayar kan, dikasih kwitansi. Ternyata kwitansinya itu kan ada alamatnya itu palsu, sahabat suara. Dan tes yang ditawarkan itu tuh bukan tes TOEFL. Dari Disdikpora DIY sendiri itu sudah menegaskan dan juga menyatakan gak pernah kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dan minta sekolah maupun siswa untuk lebih waspada, sahabat suara. Indeks ekonomi sih ya emang harus hati-hati dalam mengeluarkan uang, sahabat suara. Maksudnya kayak jahat banget gitu loh indeks ekonomi. Kamu nipu tuh jangan begitulah. Iya kan? Kadang kalau dihitung-hitung tuh uangnya gak seberapa, dosanya yang gak kira-kira, sahabat suara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
11: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
12: Iswara.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ingat kata Niki sahabat suara, oh sudah di back burner ya. But it's okay sahabat suara, setiap orang tuh pasti akan mengalami fase-fase dalam hidupnya. Karena katanya ada fase-fase dalam percintaan yang pasti akan kamu alami. Dan kalau sekarang lagi di fasenya back burner ya, gak masalah sahabat suara. Dinikmati aja semua prosesnya. Sambil kamu ingat-ingat proses pertama dalam kamu jatuh cinta, apalagi cinta pertama kamu tuh kayak gimana. Ingat kan ini fase pertama dalam kamu mencintai. Masa-masa dimana kamu ngerasain jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kamu belajar mengenal apa itu cinta. Kamu belajar untuk sayang sama orang. Dan kamu belajar untuk mengusahakan semuanya untuk orang yang kamu sayang. Tapi ya gak semuanya di cinta pertama itu akan berhasil sampai selamanya. Ada juga yang harus kamu lepaskan dengan biarkanlah. Benar atau salah, kini tiada berarti, biarkanlah. Satu fase kedewasaan di mana ketika kamu harus menyelesaikan satu hubungan, bukan lagi cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ya udah, semuanya memang harus terjadi dan yang kita bisa lakukan adalah cari jalan tengah. Atau mungkin jawabannya justru satu, mengalah. Dilepaskan aja, diikhlaskan aja. Karena memang, mungkin memang bukan dia yang terbaik sahabat suara. Setelah kamu mengalami cinta pertama, fase sakitnya dalam cinta, mungkin kali ini kamu lagi ada di fase teh hijau. Mungkin minuman yang nemenin kamu di masa-masa hopeless romantic, di mana kamu lagi gak percaya lagi sama namanya cinta. Kamu lagi berusaha cari lagi arti bahagia yang sesungguhnya. Dan kamu kayak jadi mencoba banyak-banyak hal baru dalam hidup kamu. So fans sahabat suara, kalau kamu lagi ngalamin itu, ngalamin cari alasan lagi untuk bisa merasakan cinta, cari alasan lagi untuk caranya gimana bahagia, karena mungkin suatu hari kamu akan ketemu sama kupu-kupu hidup kamu. Ngerasain lagi butterfly era, ngerasain lagi rasanya jatuh cinta, ngerasain rasanya bahagia karena orang yang kita suka akhirnya suka sama kita juga. Tapi ya kalau misalnya ternyata enggak ya enggak masalah sahabat suara. Namanya hidup, kadang di atas ya kadang di bawah.
1: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
3: gagal lah ya. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di tengah gempuran Gen Z yang tidak bisa lepas dari kopi, sahabat suara, saya adalah tipe orang yang lebih memilih menikmati teh. Saya adalah pecinta teh, sahabat suara. Teh-teh, saya pernah pergi satu tempat, teman makan gitu, dan kita tuh bisa ngeracik teh sendiri. Itu tuh kayak menyenangkan banget untuk saya. Dan ternyata kabar baiknya untuk saya si pecinta teh ini, bahwa dari hasil penelitian, minum teh sekitar 2-4 cangkir sehari itu bisa menurunkan resiko stroke hingga 13%. Karena kan di teh itu mengandung antioksidan ya, sahabat suara. Dan juga polifenol. Nah, ini tuh bisa menjaga pembuluh darah biar bisa tetap sehat. Tapi bukan berarti kayak langsung kita bisa minum teh segentong-gentong ya. Enggak, karena memang perlu apa ya, bukan sembarang teh juga. Artinya ya kalau yang paling bagus adalah teh yang plain, yang enggak pakai gula, yang tanpa gula berlebihan. Dan pastinya dibarengi sama gaya hidup sehat, olahraga, makanan yang bergizi, sama istirahat yang cukup. Itu tuh jadi pendukung gitu, sahabat suara. Teh tuh bukan berarti minum teh terus jadi yang utama. Jadi kalau kamu minum teh terus gulanya 3 sendok, belum lagi pakai jelly-jellyan, pakai boba-bobaan, ya mohon maaf, kayak gitu bukan sehat, sahabat suara. Diabetes lama-lama,

88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Monggi Barata featuring sama Baim Gitar Sahabat Suara, seperti yang kau minta. Lagu ini mungkin punya banyak kenangan sama kamu ya, terlebih seorang yang pernah berada dalam satu posisi yang suka sama orang, tapi ternyata orang yang kamu suka ini udah punya hubungan sama yang lain. Tenang, aku pernah di situ, aku pernah di posisimu kok Sahabat Suara. Jadi kamu tidak sendiri. Terima kasih ya hari ini yang sudah ngobrol, sudah request lagunya, sudah kirim-kirim salam juga, sudah diputarkan semua. Selamat menikmati makan siang kamu Sahabat Suara. Semoga aja makan siang kamu jadi satu hal yang bisa membuat semangatnya kembali, semakin happy untuk kamu menjalani hari ini, dan hari ini terselesaikan semuanya dengan baik. Ketemu lagi ya Sahabat Suara besok seperti biasa, kalau nongkrong bareng jam 10 sampai jam 12. Besok akan ditemani sama Revino dan Salsa Delia, pasti akan menemani kamu di Suara Seru. Terus dengerin I Suara Jogja. Bye.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Seorang wanita dilaporkan terkunci di dalam sebuah daycare di Ciputat, Tangerang Selatan selama sekitar 2 jam akibat dugaan persoalan sewa ruko sebelum akhirnya dievakuasi polisi dan petugas damkar. Polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang dan

Piala Dunia 2026 yang diunggah di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah momen Trump tetap berada di podium saat penyerahan trofi memicu sorotan dan perdebatan luas di publik serta media sosial. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, sekarang ini aku mau ngobrolin soal green flag versus red flag dari mantan kamu. Apa sih green flag versus ada atau red flag dari pasangan kamu yang bikin kamu susah move on? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita, berbagi pengalaman sama sahabat suara yang lain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja, sebentar lagi aku akan memulai live TikTok aku, join langsung ke @isuara.network.

104,4 FM Suara Seruarga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Itu dia Menyesal dari Yofi Widianto dan juga LTZ alias Liodra Tiara dan juga Ziva Magnolia. Kalau dengerin suara LTZ itu kita jadi flashback ke tahun 2020 gak sih, zaman-zaman pandemi dimana yang bisa kita lakuin tuh joget TikTok, bikin dalgona coffee, atau enggak kita kumpul keluarga, ya enggak sih? Makanya kalau misalkan kita dengerin lagu-lagu dari Tiara Andini, Liodra, Ziva Magnolia, itu tuh mengingatkan kita sama tahun 2020 gitu. Bahkan dulu ya, aku ingat banget di awal-awal pandemi tuh Tiara sama Liodra itu kan baru aja menang dari Indonesian Idol gitu, dan mereka tuh punya challenge bernyanyi. Kita ingat banget dulu banyak banget challenge-challenge nyanyi di sosial media. Salah satunya ada Tiara dan juga Liodra ya, sahabat suara. Makanya ini ada Sarah dari Medan yang mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Kenapa dia request lagu ini? Karena ceritanya mau flashback ke zaman-zaman COVID, Kak. Soalnya lagunya itu rilisan tahun 2020. Mutiara ini kayaknya, Kak Sarah ini ya. Karena tahun rilisan lagunya Tiara pun dia tahu loh. Makanya abis ini aku akan puterin Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014 dan juga ceritain kenapa kamu request lagu tersebut ya. Ini dia Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.

Rika yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ini harusnya relate buat kamu sahabat suara yang sekarang tuh udah tidak tinggal bareng bersama orang tua atau yang rantau gitu ya. Jadi kan kangen, ngumpul keluarga tuh kangen. Ini ada WhatsApp dari Daisy di Bogor. Dia cerita karena dia itu udah tinggalnya gak bareng nyokapnya, gak bareng mamahnya. Dan sekarang tuh bawaannya jadi pengen otw mulu ke rumah mama dan minum kopi bareng sambil ngobrol. Makanya sekarang tuh yang dilakuin Desi adalah selalu mencari waktu sebisa mungkin untuk spend time bareng. Nah, kalau kamu yang lagi ngerantau, apa sih yang kamu lakuin supaya tetap menjaga quality time kamu sama keluarga? Bisa video call atau kayak Daisy yang selalu cari waktu untuk ngopi bareng sambil ngobrol sama mama. Makanya Daisy tuh request lagu dari Raisa yang judulnya itu Lagu Untukmu, karena lagu ini juga dibuat Raisa untuk mamanya ya. Bahkan ada liriknya, ibu-ibu-ibu aku rindu. Apakah kamu ada yang rindu juga sahabat suara sama mama kamu?

0: kan bingung ya, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih curated bazar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana pastinya. Yang paling seru, masuknya itu gratis, sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown tenant bazar, coba deh kamu langsung aja cek ke Instagram @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jamistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sahabat suara. Perayaan kemerdekaan tuh selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan pastinya merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan Waktunya Ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu dan rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan memenangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id, Sariwangi #waktunya ngeteh Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal yang namanya itu red flag dan juga green flag di sebuah hubungan. Dan ini menarik banget ya, karena ternyata dua-duanya itu sama-sama bikin susah move on, sahabat suara. Cuma alasannya itu beda banget. Yang satu susah move on karena masih nyangkut sama yang namanya ilusi, ibaratkan kata, ya gak sih? Yang satu lagi susah move on karena emang beneran kehilangan sesuatu yang bagus. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sahabat suara. Salah satunya itu dari Rani di Bandung. Kak, red flagnya dia itu posesif banget, tapi aku baca itu sebagai dia sayang aku. Padahal sebenarnya kan itu kontrol ya. Susah move on, aku susah move on tuh karena masih mikir. Mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku doang. Hey Rani, ini yang sering kejadian gak sih sahabat suara? Posesif itu ya gampang banget disalahartiin sama yang namanya itu perhatian. Dan emang ada orang juga yang nyaman sama orang yang ngeposesifin dia. Padahal bedanya tuh jelas banget. Perhatian itu bikin kamu ngerasa aman, sedangkan posesif itu bikin kamu kayak diawasin gak sih sahabat suara. Itu kayak film Obsession kalau kamu udah nonton. Karena kalau kamu masih mikir mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku, itu tandanya kamu coba bela dia dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kamu yang ngerasain langsung. Tapi ya susah move on tuh wajar. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah bukan salah kamu buat move on, karena diposesifin tuh bahaya loh Rani ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan topik kita, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol bareng deh di TikTok. Langsung aja join ke @iswara.network.

di 101,4 FM Isore Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita akan masih ngebahas soal green flag atau bahkan red flag apa yang dikasih sama mantan kamu, dan itu justru yang ngebuat kamu susah move on. Ini ada Nina dari Jaksel katanya. Kak, aku dari Jaksel. Oke, baik Nina. Nina WhatsApp, dia bilang, aku gagal move on gara-gara dia tuh selalu dengerin curhatan aku tanpa ngejudge. Oh, ini kali ini dari sisi green flag-nya ya, sahabat suara. Dia selalu dengerin curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek kerja, Kak. Susah move on ya, karena jarang aja nemu orang sesupportif itu lagi. Nina, ini beda nih ya ceritanya. Ini susah move on karena emang kehilangan sesuatu yang beneran berharga. Emang jarang sih Nina didengerin tanpa dijudge. Itu ternyata langka banget ya. Tapi wajar aja kalau kamu gagal move on karena merasa susah nemuin yang kayak gitu lagi. Tapi ingat, masih banyak ikan di laut ya Nina. Itu bukan berarti gak ada orang lagi kayak gitu. Cuma emang butuh waktu aja buat nemuin yang kayak gitu lagi. Setuju gak sahabat suara?

0: shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen juga jajan sepuasnya. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh langsung cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari sahabat suara yang ada di live TikTok ya, San Aquarius. Tapi kalau dengerin lagunya Bernadia yang berabun jauh ini tuh sedih banget ya. Karena kan lagu ini tuh nyeritain soal ekspektasi yang kabur, makanya diibaratinnya sama rabun. Dan ini tuh kayak kangen, tapi kangennya sepihak aja sahabat suara, dimana kita tuh udah usaha buat rapi, pakai kacamata biar bisa kelihatan jelas di depan dia, tapi ujung-ujungnya orang yang kita tunggu-tunggu tuh nggak pernah datang. Sedih banget ya. Kalau kamu punya cerita soal rabun jauh ini, boleh banget langsung aja WhatsAppku 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Terima kasih sudah menemani Cia siaran dari jam 11 tadi. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat minggu depan di jam 11 siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa terus dengerin 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga
3: mak. Di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
0: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: hatiku. Suara
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Gak ada orang. Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali untuk
1: hidup lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan. Niaga dan official venue One Satrio Kuningan.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah gak juara dong. Gitu.
0: Emang nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak apa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: SCGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Cukup deg-deg-deg sahabat suara, kalau mungkin kamu sekarang lagi ada di sekitaran daerah Baciro ataupun di daerah Mandala Krida gitu ya. Coba dong kasih update ke saya, karena tadi ini baru banget mungkin sekitar 10 menit yang lalu ya, waktu saya hampir nyampe ke kantornya Iswara. Itu saya gak ngerti nih, apakah itu termasuknya tawuran antar siswa atau antar sekolah gitu. Tapi yang jelas ketika saya keluar dari satu gang kecil menuju ke arah Baciro, ke arah utara, dari utara itu ke arah selatan, ke arah Mandala, ada dua motor yang kejar-kejaran dan dua-duanya bawa sajam sama suara. Serem banget. Gak tahu, saya gak tahu apakah emang ini lagi ada terjadi kericuhan. Semoga gak ada korban jiwa dan cepat ditanganin ya gitu. Karena tadi posisinya adalah dua motor itu masing-masing berboncengan, bawa sajam, saling ngayun-ngayunin kayak ngelawan satu sama lain gitu loh. Terus di belakangnya ada bapak ojol jaket orange itu ngejar. Intinya ngejarnya tuh disuruh berhenti gitu lah. Tapi saya gak tahu karena saya keburu siaran. Kalau tadi saya keburu siaran, mungkin saya akan ikuti gitu ya, akan saya bagikan secara update. Tapi kita berdoa semoga semuanya aman terkendali ya. Kasih update dong kalau misalnya kamu memang lagi ada di daerah-daerah sini, di sekitaran Mandala Krida, Kusumanegara gitu, sekitaran Baciro, apakah sudah terkondisikan dengan baik? Yang jelas sih, aduh, udah deh. Ini memang hari ini tuh Jogja panas banget. Jujur, emang panas banget ya kan. Udah tanggal-tanggal segini, tanggal-tanggal kita mungkin lagi pusing harus bayar ini itu. Tapi ya, yang pusing di dunia ini tuh gak cuman kamu gitu. Semua orang di dunia ini yang punya kepala juga pusing, sahabat suara, punya permasalahannya masing-masing. Jangan dilampiasin ke orang lain, tapi cobalah cari cara untuk bisa mengatasi segala kepusingan dan rasa stres kita. Salah satunya dengan request lagu dan dengerin lagu favorit kamu di Suara Santai, of course. Jadi sampai jam 7 nanti Grace Kantana akan nemenin kamu. 081-2299-88887 kalau kamu mau request lagu, atau bisa juga seperti biasa di Instagram @iswara.jog atau di TikTok @iswarajogja.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari

0: meter. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin Minggu, sahabat suara, saya tuh baru banget nganterin keluarga saya ke Malioboro kan, karena dari Semarang terus kalian nganterin saya ke sini, jalan-jalan lah ke Malioboro. Saya baru tahu ternyata ada pembangunan ini, TKP Ketandan kan, tempat khusus parkir yang Ketandan. Karena kan kalau kamu tahu terakhir nih Abu Bakar Ali ya kalau saya nggak salah yang ditutup kan, terus di kayaknya sih mau entah mau direnovasi atau direlokasi. Nah ternyata pembangunan tahap 2 tempat khusus parkir Ketandan Malioboro ini akan dilanjutkan. Sejak ditutup kemarin itu, terus ini sudah mulai resmi dilanjutin tanggal 20 Juli kemarin sampai dengan 31 Desember 2026. Nanti kapasitasnya akan ditambah gitu ya, akan meningkat jadi 1.200 satuan ruang parkir untuk kendaraan roda 2. Jadi buat motor itu ada kapasitasnya sekitar 1.200 dan 118 untuk kendaraan roda 4. Nah ini memang kalau dikonfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan DIY, Christina Erni Widiastuti ini bilang kalau pengerjaannya memang kurang lebih 5 bulan nih. Jadi nanti ditargetkan di akhir Desember sudah selesai gitu ya. Apalagi kan nanti di liburan Nataru, Natal Tahun Baru itu pasti akan meningkat banget ya. Mungkin akan dikejar gitu untuk liburan Nataru nanti, sahabat suara. Nantinya sebenarnya kan ini memang pembangunan TKP Ketandan tuh 2 tahap. Terus metode pelaksanaan pekerjaan yang akan diterapkan di tahap 2 ini hampir sama sih sebenarnya sama tahap 1 kemarin gitu. Fondasi bangunan pakai metode board pil, terus kemudian nanti hampir samalah, enggak ada perubahan yang signifikan, cuman memang mungkin untuk secara durasinya agak lebih dipercepat seperti itu. Dan selama nanti TKP Ketandan ini ditutup, ini kamu kalau misalnya mau ke Malioboro enggak usah bingung lagi, karena masih ada beberapa tempat parkir alternatif. Ada, kamu bisa parkir di Beskalan, di Senopati. Terus ada juga sekarang kantong parkir punyanya Pemkot Jogja kan ada tuh yang resmi itu kan. Sama parkir-parkir swasta juga masih ada kok. Kemarin saya waktu ke Malioboro hari Minggu itu, yang di gang depan kantor apa ya itu ya, saya lupa deh. Nah yang di gang itu juga masih bisa, dan kalaupun misalnya di situ penuh, masih ada beberapa tempat parkir swasta lainnya. Jadi gak usah khawatir gitu. Kalau misalnya mau ke Malioboro, parkirnya di mana? Masih banyak tempat parkir yang tersedia gitu ya. Kalau bisa sih, kalau misalnya memang pengen parkirnya pas di Malioboronya ya, datanglah atau masuknya itu sore sebelum ditutup kan. Itu kan ada jamnya untuk car free night-nya gitu kan. Jadi kayak kalau saya nggak salah sebelum jam 6 sore gitu, kamu bisa masih bisa masuk menggunakan kendaraan, terus kemudian parkir di sekitaran Malioboronya gitu, sahabat suara. Jadi dikasih tahu deh, mungkin saudara-saudara kamu atau mungkin teman-teman kamu yang dari luar kota yang mau ke Malioboro, ntar parkir di mana, tenang, masih banyak kantong parkirnya. Dan ini harapannya TKP Ketandan, tempat parkir Ketandan ini nanti cepat kelarnya dengan kapasitas yang naik sekitar 124% untuk roda 2 dan 36% untuk roda 4. Ini harapannya sih bisa menampung lebih banyak lagi wisatawan gitu, jadi lebih ramai lagi gitu. Tapi kok ngomong-ngomong, kemarin yang agak mengganggu ya, yang memang ini juga kayaknya harus tetap diperhatikan sama pemerintah kota gitu, Malioboro itu kan sekarang udah bebas asap rokok katanya kan gitu. Kemarin saya kesana kok masih banyak yang merokok. Mirisnya lagi yang merokok adalah warga lokal dan pedagangnya. Gimana itu?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ih, mau kemana nih Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Gunung Merapi di wilayah perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah teramati meluncurkan 8 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Kaliputih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter Selasa 21 Juli 2026, tepatnya pada periode pengamatan pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil pengamatan tersebut diungkap berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang dirilis pada Selasa pagi. Masih berada di level 3 atau siaga, Gunung Merapi hingga saat ini masih menyimpan potensi bahaya, sehingga masyarakat diminta menjauhi area berbahaya sesuai dengan ketentuan. Dilansir dari Tribun Jogja, berdasarkan data pemantauan, suplai magma masih berlangsung dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Masyarakat pun diminta tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi berbahaya. Beralih ke berita berikutnya, Pemda DIY meluruskan isu pelarangan dan memastikan rombongan Jogja Last Friday Ride atau JLFR edisi Juli 2026 tetap diperbolehkan melintas di kawasan Malioboro. Dinas Perhubungan DIY menegaskan tidak ada larangan karena seluruh pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan ruang publik. Pesepeda diminta untuk tidak memenuhi seluruh badan jalan yang sempit agar kendaraan umum dan pejalan kaki tetap mendapatkan akses. Dilansir dari kompas.com, pesepeda diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas seperti wajib berhenti saat lampu merah agar tidak memicu kemacetan. Dinas Perhubungan DIY bekerjasama dengan Pemkot Yogyakarta melakukan penataan dan pendampingan ataupun juga bukan penjagaan represif demi kelancaran lalu lintas. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan satu apa.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tanggal 20 plus plus tuh gak cuman buat kamu yang pusing dan bingung memanage uang, sahabat suara. Kalau buat saya pribadi ya, ini tuh tanggal-tanggal rawan udah mulai perubahan itu terasa. Bad mood tiba-tiba, mood swing gitu ya. Terus kayak craving sama something yang sweet, makanan-makanan manis. Terus kayak bawahnya pengen ngemil mulu, pengen makan mulu. Dikit-dikit pengen nangis, overthinking dikit pengen nangis gitu. Bukan tanpa alasan, karena ini adalah tanggal-tanggal dimana kalau saya pribadi ya, ini tanggal-tanggal dimana itu akan menuju atau menjelang ke tamu bulanannya cewek alias siklus menstruasi. Tapi mungkin buat kamu nih ya, terutama cowok-cowok yang punya istri, yang punya pacar gitu, kadang tuh suka bertanya-tanya, ini memang cewek tuh drama aja setiap menjelang mens gitu ya, atau memang ya udah kodratnya kayak gitu? Enggak sebenarnya, sahabat suara. Jadi kalau misalnya sebelum menstruasi itu kan ada yang namanya PMS. Nah, ini yang harus diluruskan. PMS itu singkatan dari premenstruation syndrome. Jadi itu adalah sindrom sebelum menstruasi, bukan pas tanggal menstruasinya gitu lah kira-kira, kalau datang bulannya gitu kan ya. Jadi ini adalah masa-masa biasanya 7-10 hari sebelum datang bulan kayak gitu. Memang sudah pasti akan ada perubahan suasana hati secara mendadak, dari yang hai-hai tiba-tiba nangis tuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kehilangan sesuatu tuh emang gak enak sahabat suara, apalagi kalau kehilangan kesempatan buat dapetin promo yang sedang berjalan di Alfamidi. Cieh. Alfamidi, kamu bisa banget tebus terus murahnya karena di periode 16 sampai 31 Juli ini semua promo TTM-nya menarik banget nih. Cukup kamu belanja Rp50.000 aja, ini kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Pilih salah satu, ada 2 piece Milky Original atau Choco Bars 15 gram dengan varian yang sama, atau 2 piece Chupa Chups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama, atau 2 piece Sosro Teh Botol Original TP 300 ml, atau 1 piece Las Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml, atau 1 piece Sosro Teh Celup isi 30. Ada juga 1 piece Chicky Balls Chicky Chicken, atau yang Choco, atau yang Crafty Cheese 50 gram. Dan ada juga produk non-foodnya. Ini 1 piece Paseo Tissue Travel Pack 150 play isi 70 sheets. Ini kamu cukup belanja Rp50.000 bisa tebus seharga Rp5.000 aja. Lanjut, kalau misal belanjanya kamu habis Rp75.000, ini bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ini bisa pilih salah satu, ada 1 piece Promina Mie Batita Ayam Kampung, atau yang sup mie ayam dan sayur, atau yang daging dan sayur 75-84 gram, atau 1 piece Oishi Pillows Coklat, atau yang ubi, atau yang koko pandan yang 100 atau 110 gram. Dan juga ada produk non-foodnya, ini bisa pilih 1 piece So Fresh Minyak Angin Eucalyptus, atau yang hot 2x10 ml, atau 1 piece Alpha Midi Facial Tissue 220 ply, atau 1 piece Super Pel Pembersih Lantai yang Apple atau Lemon, atau Sakura Refill 740 atau 770 ml. Dan Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 bisa pilih 2 produk sekaligus. Nih, tadi 50 udah, 75 udah. Kalau belanjanya ternyata habis Rp100.000, bisa banget tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Kamu pilih salah satu, ada 2 piece Rebo Kuaci All Varian 60 atau 70 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Cornetku Sapi Kaleng 200 gram, atau 2 piece Hello Panda All Varian 42 gram dengan varian yang sama. Ada juga produk non-foodnya, 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis, atau Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter. Dan ini kamu bisa pilih 3 produk sekaligus. Jadi belanja Rp100.000, tebus murahnya Rp15.000, pilih 3 produk sekaligus juga bisa. Kamu bisa belanja makin untung di Alfamidi, karena kalau tadi ya Rp100.000 tuh gak cuma bisa tebus murah Rp15.000, kamu juga bisa tebus murah 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuman Rp30.000 aja. Weh, ini spesial banget, baru ada nih kayaknya nih. Dan hemat banget pastinya di Alfamidi, kamu bisa borong semua produk baru di Alfamidi. Langsung aja ke Alfamidi sahabat suara, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: menyiarkan ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Kyu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby Happy
2: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Suara warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. As I said before, sahabat suara, cewek kalau lagi PMS itu pasti mood swingnya luar biasa. Tadi saya nyusun lagu Hi-Fi satu-satunya ini karena saya ngerasa lagi happy banget, lagi pengen dengerin lagu yang happy-happy deh gitu. Tiba-tiba lagu ini belum keputer, anak magang saya naik, curhat, nangis dia. Jadi ikutan galau kan. Siapakah laki-laki yang berani menyakiti bondol baikku ini? Saya tuh suka gitu sahabat suara. Jadi kalau misalnya lagi happy, nah itu tadi karena pengaruh dari PMS juga soalnya. Jadi kayak kalau lagi happy tadi tiba-tiba langsung zut, ada orang sedih, kita jadi ikutan sedih, jadi ikutan kesel, jadi ikutan marah, padahal bukan kita yang kena gitu. Jadi cowok-cowok harap dimaklumi ya. Memang cewek tuh sukanya berempati sesama cewek gitu loh. Apalagi kalau lagi di masa-masa PMS kayak gitu, udah kita empatinya akan berlipat kali ganda gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tadinya saya pengen cari lagu-lagu yang seru-seru, tapi kayaknya kasihan banget ya Allah. Jadi tolong kasih lagu patah hati terbaik kamu, sahabat suara. Tadi si beliaunya ini udah request for revenge yang serana dong, please. Okay, habis ini kita puterin. Saya tuh punya beberapa lagu yang bisa didengerin waktu kamu patah hati. Either patah hatinya itu setelah pacaran atau bahkan sebelum pacaran. Nah, itu yang lebih sakit. Karena yang lebih sakit itu adalah ketika kita memutuskan sebuah hubungan yang sebenarnya belum ada ikatan, pasti ngerti gak sih? Kayak kamu tuh sebenarnya masih situationship kah, HTS-an kah gitu. Atau misalnya kamu belum jadian, belum ada kepastian, terus tiba-tiba ada closure, gak bisa bareng lagi. Itu lebih sakit daripada kamu udah pacaran bertahun-tahun terus putus gitu maksudnya. Jadi ya kasih playlist patah hati terbaik kamu di jam 6 sampai jam 7 ini, sahabat suara. Kita akan merayakan patah hati bersama-sama kita, dan kasih support terbaikmu untuk anak magang saya yang satu ini supaya dia tidak sedih lagi dan mukanya sembam. Jadi ceritanya anak magang, semua anak magang batch 10 ini tuh lagi dikumpulin untuk meeting kan di bawah. Di tengah-tengah meeting ada satu anak magang yang di chat, ya dikasih closure, dia sedih, dia langsung gak fokus meetingnya. Jadi kalau besok pas ada event di suara terus ada satu anak magang yang terlihat tidak fokus, nah tahulah kamu siapa tersangkanya. Tapi gak apa-apa, kita akan support dengan memberikan playlist-playlist patah hati gitu ya. Jadi kasih juga playlist patah hati kamu sahabat suara 081-2299-88887. Bisa di Instagram @iswara.jog atau di TikTok @iswarajogja. Wah, ini mah udah sepatah hati-patah hatinya orang dah. Ini sedih banget, ini nangis. Kamu kalau mendengar suara orang nangis bercampur ketawa, yo lagi mengetik. Oke, kita kasih back sound ya biar tambah sakit. Bisa

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.

0: sambalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang benar.

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong? Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya? Terus-terus makannya pengen yang western gitu. Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya. Aduh, bingung. Undangannya gak usah banyak-banyak lah, tapi temeriah. Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
3: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: casting untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara
5: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Saya dan segenap kru yang bertugas alias data doang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tuh kan, jadi kenapa sih tiba-tiba sebesar-besarnya untuk Mas Heri Sapi Jawa, salah satu followers kita di TikTok yang sudah berbaik hati mengirimkan kopi untuk saya dan Zata. Terima kasih Mas Heri, semoga lancar rezekinya, semoga semuanya dimudahkan urusannya, bahagia, sehat selalu, asik. Mau kamu didoain sama Gris Kantona dan juga Zata? Nah makanya dong, join di TikTok ya Isuara Jogja. Abis itu nanti bolehlah apa kek, kirim-kirim apa kek, nggak cuma, jangan cuma kirim-kirim salam, kirim-kirim tuh kopi kek, pizza kek.
3: Suara-suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
6: Mohon Tuhan untuk kali ini saja separuh hatiku.
3: Suara
4: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara
3: Suara di 101.4 FM Jakarta,

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sahabat suara yang lagi didengerin dari mobil, yang sudah di rumah, yang masih di kantor, let's go. Apa kabarnya hari ini sahabat suara? Ini adalah hari, lupa gue, hari Selasa. Harusnya masih pada seger-segernya ya, karena ini awal-awal di weekday kali ini, di weekday minggu ini. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat sama gue gitu ya soal hari ini gimana. Real, ini hari kedua udah ada aja kejadian bos nyebelin gitu misalkan. Atau mungkin kayak cinta, Real, percintaan gue lagi gak baik-baik aja. Bisa. Atau mungkin pengen sekedar traffic update gitu ya. Mungkin lo sekarang lagi di jalan, pengen kasih tahu. Nih, di jalan Sudirman misalkan lagi macet banget nih, Real. Atau Real, tiba-tiba ban mobil gue nginjek paku gitu misalkan. Bebas ya. Yang penting update aja ke gue, tinggal masuk WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gue akan nge-spill beberapa lagu yang akan gue puterin di satu jam pertama ini, sahabat suara. Ada dari

Tapi selengkapnya stay tune aja, jangan diganti frekuensi radionya. Karena lo masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masuk ke Discord ya.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Jakarta, belanja penuh cerita. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: hatiku. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam berapa? Ya jam 10 lah. Masuk nih WhatsApp ya, yang pengen update, hati-hati yang terluka semuanya. Ardi seperti biasa lapor weather info Semarang terang benderang ber. Asyik. Wih, ada

0: janggal nih orang. Mungkin dia orang Indo yang tinggal di Singapura. Betul, Zan? Terus, kamu lagi kangen sama lagu-lagu Indo, terutama dangdut gitu ya? Ih, ada Dom. It's been a long time, Dom. Dom ini ngirim voice note ke gue. Kita puterin yuk voice note-nya seperti apa.
1: Limit meal yang biri. Apa kabar? Udah hampir sebulan ya. Jump in. Aku mau update seperti biasa. Weather Bandung ini aduh panas. Tapi beberapa hari lalu seingatku sempat hujan. Mm-mm. Kalau jalanannya udah mulai normal, lancar. Karena kan anak-anak sekolah udah apa maksudnya sekolah lagi gitu. Yeah. Jadi begitulah macet. Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials pilihanku. Terima kasih.
0: Tuh kan, Bandung aja cuacanya sedang jarang hujan gitu, sahabat suara. Tadi gue nge-MC di daerah samping San Francisco alias Cipayung. Cipayung jujur, tadi buset panas banget, well done gue. Tapi memang cuaca lagi panas, semoga semangat kamu juga ikutan semangat ya. Juga ikutan panas dalam menjalani hal-hal atau aktivitas hari-hari kamu, ya. Apalagi buat kamu yang kayak, ih, setiap hari bangun pagi, naik Transjakarta, naik MRT, ya kan. Pasti kan lo juga sangat mengandalkan transportasi umum untuk mencari cuan gitu loh. Sekarang gue pengen nanya sahabat suara, ngomong soal transportasi umum, apa sih transportasi umum yang paling

lo andelin untuk menjalani hari-hari lo, Sahabat Suara? Kayak kan ada Transjakarta. Jujur, sorry banget buat pengguna Transjakarta. Gue paling anti sama Transjakarta. Gue gak begitu suka sama Transjakarta. Gue lebih kayak MRT. Kenapa? Karena buset, bisnya bingung. Gue pernah dari mana, dari, ini emang gue aja gak pinter sih, dari Ratu Plaza. Terus gue mau ke Bundaran HI. Kan harusnya kan kayak yaudah lurus ser gitu kan. Karena kan di pala gue jalurnya tuh kayak langsung straight sampai ke Bundaran HI kan. Gue diputerin dulu lewat Pasar Baru. Puterinnya ke kiri Jawa Barat, Grogol, abis itu Pasar Baru gitu. Jadi ini gimana sih, nomornya tuh kan ada apalah, nomor 3A atau 4B. Terus nomornya tuh bingung-bingung gitu. Nah makanya gue pengen belajar sama orang yang cukup ahli gitu ya di bidang Transum ini, terutama Transjakarta. Jadi orang ini tuh sering bolak-balik gitu ya naik Transum. Padahal ya dia pakai baju kerja, tapi dia tuh gak kerja. Dia cuma bolak-balik aja naik transportasi umum, naik Transjakarta gitu ya. Mungkin lo beberapa kali jumpai kontennya di FYP atau di feed Instagram lo. Abis ini gue bakal ngobrol sama dia, Sahabat Suara. Tapi kita masuk ke Feast dulu terlebih dahulu. Udah dulu terlebih dahulu. This one is Tarot, my favorite. Temanin lo yang lagi di jalanan, jangan pada ngantuk ya, lagi nyetir. Karena alhamdulillah belakangan ini, Sahabat Suara, perjalanan tidak macet, lempeng gitu ya. Ini sedikit tips buat lo yang nyetir ngantuk. So, coba sediain cemilan di samping lo gitu. Yang simpel-simpel aja, kayak misalkan nasi tunjang gitu. Yang kalau lo nyetir tuh tinggal kayak ambil gitu ya. Atau enggak gulai kikil. Oh, atau ini apa namanya yang di SCBD tuh, gentong mah.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihan ku. Terima kasih.

0: saluran mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brilove, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansatrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue Wansatrio Kuningan.
2: Suara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Music 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasanda Firi, nongkrong bareng Beryl. Terima kasih ya udah dengerin aku dari sering banget lah, pokoknya aku tuh udah nganggap kamu tuh keluarga aku sendiri, tahu sahabat suara, bener deh. Kayak kalau nggak ada lo tuh kayak, aduh hidupku tuh kosong banget sahabat suara. Yang di TikTok juga ya. Aku juga sekarang lagi live di TikTok. I love you guys. Oh my gosh, ada Glenka, anak 2000-an, ada Bang Nathan dan lain-lain. Salam kenal aku Beryl. Ini pengen bacain jawaban dari topik di hari ini, sahabat suara. Apa transportasi umum andalan lo? Kita lihat-lihat dulu ya. Ada Michelle dari Alam Sutra. MRT sih, Ber. Bersih, dingin, dan gue suka aja karena jadwalnya jelas. Nah, ini nih. Gue setuju sama Michelle. Kalau MRT tuh jadwalnya jelas. Jadi kayak, yaudah rutenya itu aja gitu. Jadi kayak gue bisa melihat gitu loh ya. Tujuan gue kemana, abis itu berapa lamanya. Exact numbernya tuh oke tuh MRT itu. Terus, isinya cakep-cakep. Gue sering banget ketemu. Yaudah oke lah, lanjut. Ada Kevin dari Kemayoran. Gue malah suka jalan kaki ke stasiun. Oh, kadang perjalanan ke stasiun itu yang bikin kepala lebih fresh. Oh betul, karena setiap hari di sela-sela aktivitas lo, lo harus harus apa sih? Harus jalan kaki gitu lah ya. Firman sukanya busway. Ada Yola Mira. Halo, welcome back Yola. Kalau Yola sukanya apa? MRT, LRT atau transum lain mungkin. Ada Septa, MRT sih Ber, karena bersih, rapi, dingin dan cepet. Tuh kan lagi di jalan nih sekarang. Oh, request lagu Mahal Ini apa aja. Thanks Beryl. Ha, thank you Septa. Ntar aku cariin dulu ya. Malam Beryl. Hai Ella. Mas Hilmi itu ada nyapa gitu. Bukan, saya Beryl gitu ya. BTW abis ini gue pengen ngobrol sama seseorang gitu sahabat suara. Tanpa berlama, ini orang tuh dia ngonten-ngonten transum gitu sahabat suara. Abis rilis lagu juga, makanya dia maksa-maksa, "Ril, aku mau siaran di tempat lo." Langsung saja ada teman gue, ada Hilmi. Halo Mi.
1: Halo sahabat suara.
0: Udah segitu aja ya, gue matiin dah.
1: Jangan dong.
0: Gimana Mi kabar Mi?
1: Alhamdulillah sehat banget nih Ber.
0: Ngomong soal sehat. Iya. Siaran ghetto.
1: Bridging.
0: Iya. Ini gue lagi nanya ke sahabat suara. Kesibukan lu sekarang apa aja? Basic aja dulu nanya.
1: Oke. Gue lagi fokus jadi musisi sih sekarang. Sekarang lagi latihan-latihan aja. Dari resik. Ada banyak-banyak event yang ngundang gue.
0: Oh, emang panggung, target panggung lo apa? Gak apa-apa, kita sharing. Yeah, lo kan yeah. Once lo menyentuh jadi ranah musik gitu kan, lo kan ada target panggung apa?
1: Yang apa ya, mungkin gak semua orang pengen kayak Pesta Pora tuh udah nelfon-nelfon gue gitu.
0: Oh, ngapain? Nelfon, gitu. Ngomong apa? Ucup, nelfon lo ngomong apa?
1: Sorry, salah telepon.
0: bisa dekat, lebih dekat mic lagi?
1: Oh iya.
0: Enggak, yang bener Ucup nelfon lo. Dia ngomong kayak, "Mi, kayaknya stop deh."
1: Kok ada orang pede buat lagu jelek?
0: Sebelum ngomongin lagu, kita ngomongin transum nih.
1: Oh iya.
0: Ini sambil baca-bacain Mi di TikTok nih. Yola sukanya naik DJ.
1: Tapi sebelum itu sorry nih Ber, motong. Allah. Kan kata lu, apa namanya? Gak tepat waktu segala macam. Pertama, kalau Transjakarta ada namanya aplikasi Transjakarta.
0: Gua gak bilang Transjakarta gak tepat waktu.
1: Michelle, siapa tadi yang ngomong?
0: Michelle? Yeah, MRT, yeah. Dia bilang MRT tepat waktu.
1: Yeah, kan
0: dia gak bilang Transjakarta.
1: Kan secara gak langsung bilang aplikasi.
0: Gak ada, lu jangan ngiring.
1: Yaudah, oke deh. Gue mau ngasih info.
0: Oh, iya,
1: jadi okay. Teman-teman sahabat suara nih, sahabat suara bisa kalau ngelihat TJ, itu tuh di aplikasi PT Transjakarta.
0: Iya, betul.
1: Kalau KRL ada K-Access.
0: K-Access.
1: KAI beda lagi, itu yang jarak jauh.
0: Lah, gue pernah download KAI Access.
1: Iya, KAI Access yang jarak jauh, ganteng.
0: K-Access. Oke.
1: Itu nanti diinfoin kalau ada telat-telat. Misalnya red line tuh yang arah Bogor. Dikasih info kenapa-kenapanya. Misalnya gak sesuai jam 9.05 karena ada mati listrik lah atau apa, diinfoin di situ.
0: Oh.
1: Jadi sedetail itu. Dan kalau kereta tuh tepat waktu banget.
0: Nah, misalnya ini kenapa?
1: 01.01 sampai.
0: Wow.
1: Jalur 3.
0: Gue bisa di suara ini nih. Pengumuman kereta nih. Stasiun Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, langsung aja di jalur 1 Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu
1: Baru.
0: Udah kasihan ini mobil nih.
1: Oh iya, sorry.
0: Oke, kenapa Hilmi itu paham banget soal transportasi umum? Karena konten-konten dia lo bisa lihat di Instagram @hilmial. Dia benar-benar bolak-balik lo Hilmi ya. Bikin konten naik transum ya, Mi.
1: Benar. Dan sebenarnya banyak yang gak gue kontenin bahkan.
0: Woi,
1: karena
0: kenapa?
1: Menurut gue seru aja, udah happy, gue udah males.
0: Oh, happy.
1: Happy naik mobil motor gitu tuh males banget.
0: Jadi lu berdandan kayak orang kantoran, terus lu kayak seolah-olah
1: apa sih? Gak berdandan. Emang kan gue kerja juga, banyak meeting segala macam, tapi kemana-mana naik transum.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Iya, oke. Okay. Selengkapnya abis ini kita ke lagu dulu ya.
1: Oke. Okay.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril. Dan juga samping gue ada siapa?
1: Firsa Besari.
0: Mungkin. Kita lanjut sampai jam 10 malam. So stay tune on 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
0: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
0: Jakarta,
2: Jogja,
0: Makassar,
2: Medan,
0: Palembang,
2: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia bersama Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais,
0: content creator yang sedang naik Transjakarta ya maksudnya.
1: Benar.
0: Biasa dia sering bolak-balik ya Mi ya.
1: Yes.
0: Transjakarta. MRT pernah gak sih Mi?
1: Ya MRT pernah lah.
0: MRT pernah ya. Oke, kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol bareng Beryl dan Hilmi.
1: Oke.

0: Nyampe di TikTok, kalian di TikTok, Hilmi. Ada gak sih kejadian-kejadian menarik selama lo bikin konten di Transjakarta?
1: Di TJ.
0: Yang lo dipukulin nama itu lo yang mau pukulin sama warga gak?
1: Tapi gue tangis-tangis kan.
2: Iya.
0: Lo zero lo. Pernah?
1: Paling di KRL sih kayaknya. Kalau KRL mah unik-unik sih kayaknya.
0: Apa?
1: Yang di kalau gue sih
0: yang lu teriakin pervert gitu loh.
1: Apa ya kalau aduh sebenarnya enggak bisa diceritain. Kalau yang TJ ada seru banget tapi enggak bisa di on cam atau radio.
0: Tapi tujuan lu kenapa lu memilih konten tapi ini menarik sih, konten lu tuh menarik. Maksud gue jadi info orang lain.
1: Oh, iya.
0: Buat oh ternyata di Transjakarta ini spesifik Transjakarta kan lu kan?
1: Enggak semuanya.
0: Semuanya ya.
1: TJ KRL. Oh,
0: gue jarang lihat konten lu soalnya malas gue.
1: Oh iya. You nge-mute post and story aja.
0: Udah 2 tahun lu enggak sadar.
1: Enggak sama dong, gue juga nge-mute post and story.
0: Iya. Kenapa? Kenapa lu milih Transum jadi konten utama lu?
1: Oke, dasarnya tuh gara-gara gue pengen ngerasain pekerja-pekerja di luar Jakarta tuh rasanya tuh kayak gimana sih, mereka pergi dan pulang tuh kayak gimana. Daripada kita cuman baca-baca komen, ngelihat sosmed apa konten doang, gue pengen ngerasain itu semua dan ternyata cukup berat. Teman-teman yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang tuh sampai Sudirman rasanya kayak apa. Belum desak-desakan yang di Green Line, Transit dan lain-lain tuh ternyata berat banget. Gitu.
0: Jadi memang ini juga menjawab keresahan orang-orang gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang punya cerita di transportasi umum gitu ya, boleh ceritain ke kita di BTS kali ini sesi curhat. Kirim aja ke Wawanya Iswara Jakarta. Oke, 0816-114-1014. Mouse gue mana Mi?
1: Ini kan.
0: Oh ini
1: kayak tadi.
0: Nih Ardi, Transum favorit. Bisa gak ngomong gak lu? Gue lagi ngomong, lagi siaran. Maksudnya ngomong sendiri di mic.
1: Maksudnya Iswara.
2: Iya kan pada komen.
0: Oh itu dia, lagi live TikTok dia.
1: Iya dong.
0: Transum favorit MRT sama TJ karena schedule-nya tepat, AC adem, on time. Lu pernah naik Transum yang AC-nya gak dingin gak? Maksudnya yang paling sering masalah teknis tuh apa?
1: Ya kereta sih sebenarnya,
0: KRL.
1: Apalagi Green Line itu masih banyak banget PR-nya.
0: Kenapa?
1: Ya contohnya ternyata tuh listriknya tuh nggak kuat untuk beberapa peron. Jadi
0: oh iya,
1: bukan untuk beberapa peron. Misalnya kalau kita ke Bogor nih, ke Bogor tuh ada 12 rangkaian kereta gerbong. Nah kalau di Green Line tuh, setahu gue ya, gue minta maaf kalau gue salah, bisa tolong
0: parah marin. Nggak boleh salah, nggak parah. Jadi, lo menghina.
1: Kalau Green Line itu 8 gerbong. Jadi udah 8 gerbong, terus nggak secepat ke arah Bogor gitu-gitu. Kayak di anak tirikan lah Green Line tuh.
0: Oh gitu.
1: Ke arah Kasbitung, ke arah-arah Tangsel. Itu tuh jadi masih banyak PR-nya gitu.
0: Apalagi masalah listrik, it's a basic thing. It's basic gitu kan. Kok bisa gak cukup sih listriknya?
1: Ya yeah, I think
0: antek-antek I think.
1: Gak ada. Ya maksudnya, tapi dari si pihak KAI gitu ya, kalau gak salah KCI juga lagi dikerjain tuh PR-nya pelan-pelan. Semuanya listriknya ditingkatin. Waktu itu kan ada banjir juga, chaos Green Line gitu.
0: Tapi Mi, kan lu kan ngasih tahu chaos-chaosan itu
1: ya.
0: Nah buat lo sahabat suara yang sering menjumpai, ya mungkin bahkan tadi pagi lo baru naik Transum gitu
1: atau pulang.
0: Iya, pas pulang naik Transum juga. Mungkin ada keluhan-keluhan dari lo soal Transum, mumpung ada Hilmi, lo ceritain di sini. Karena dia bisa mengkonvert itu jadi konten, betul ya Mi ya?
1: Betul.
0: Nanti kalau ada endorse, ya dibagi lah sama cerita lo. Lo dapet royalti lah.
1: Ambil aja suara. Semua gak apa-apa. Gue gak butuh duit.
0: Wow,
1: kok.
0: Wow, sangat dermawan ya. Ada, kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Mi, ini dengerin sama-sama, lu pasang headphone. Ini okay. ada voice note dari sahabat suara. Yo, ini salah satu haters lu, dibenci banget sama lu.
1: Jangan dong.
0: Reti, masuk Reti.
1: Let's go.
3: Halo Meryl, dari Reti nih. Gue lupa dari Jakarta yang gak tahu jalan di Jakarta. Aduh, gue tuh tobat banget ya. Dulu gue naik Transjakarta, tinggal di Kemayoran, mau ke Sudirman aja gue nyasar sampai 3 kali.
0: Tuh kan bener.
3: 3 hari berturut-turut nyasar gitu. Sekarang udah bawa gerobak sendiri karena plat nomor gue genap. Sementara sekarang tanggal ganjil, gue nyasar lagi dong. Ini tadi muter-muter di Daan Mogot.
0: Kalau itu sih emang penyakit, Red.
3: Akhirnya bisa masuk tol.
1: Oke.
3: Dan begitu.
1: Mau gue jawab nggak langsung?
3: Lampu merah belakang mobil orang itu udah menyambut tuh. FYI ya, berapa hari yang lalu gue muter-muter di Taman Anggrek gara-gara menghindari ganjil genap, lagi-lagi karena nyasar. 4 kali gue muterin Taman Anggrek, ya ampun, tolong taubat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong, request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya, Mata Indah Bola Pingpong kali ya.
0: Mata Indah Bola Pingpong, enaknya di
1: kopong.
0: Kenapa?
1: Karena kan kalau kopong harus banyak olahraga.
0: Oh iya, berarti gak enak dong. Kalau iya, enaknya di kopong.
1: Ketika olahraga jadi gak kopong.
0: Orang
1: enaknya di serpong.
0: Karena banyak makanan.
1: Benar. Tangsel
0: banyak makanan. Ada fresh market, bener, ada fast food.
1: Ngomongnya jangan kerasanan lah, live.
0: Ya udah Reti, ntar aku cariin ya. Mata Indah Bola Pingpong.
1: Gue mau
0: ya
1: jawab dulu, boleh gak?
0: Nanti abis ini ya. Oh iya, pas banget. Itu kan tadi Reti bilang sering nyasar.
1: Yeay.
0: Abis ini lo kasih tips gimana cara membaca rute-rute Transjakarta buat sahabat suara yang sering nyasar ya.
1: Gak mau, gue pulang.
0: Lu gimana sih? Terutama gue sering nyasar di Transjakarta. Tapi kita ke lagu dulu. This one is Evaluasi.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Tobat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya? Mata Indah Bola Pingpong kali ya. Titip salam buat kakak gue Reta yang baru selesai operasi tadi jam 7-an. Semangat, cepat sembuh, cepat pulih lagi. Ya, dinikmatin aja rasa sakit yang sekarang. Tapi mudah-mudahan kalau udah sembuh bisa normal lagi. Kita bisa main voli bareng lagi ya. Semangat, Teteh. I love you.

0: Bolangnya.
1: Mata indah bolang ngip ngop. Enak jadi sepong.
0: Serpong. Serpong kan?
1: Iya, di
0: serpong. Dari tadi mancing. Gue ngomong serpong loh, Ber. Gue ngomong serpong.
1: Suka mati-mati nih, di serpong. Mi, ini gue kasih backsound ya Mi ya. Okay. Ini kan lo kan kontennya kan di jalanan.
2: Yes.
1: Terutama ceritanya kita lagi di jalanan gitu ya Mi.
2: Oke.
1: Okay. Aduh, capek banget lagi. Kita lagi ngobrol-ngobrolnya di jalanan. Lihat tuh Transum, lama banget Trans Jakarta. Gimana sih? Gue tuh suka bingung gitu.
3: Ini lagi tukang parkir, bisa diem nggak?
1: Ada yang biasa lagi. Tukang parkirnya sampai capek. Itu selalu ngeluh kok. Gue udah kenal sama mas parkirnya, real. Gue udah capek banget. Gue sering nongkrong di sini soalnya. Trans Jakarta tuh bingung banget. Kodenya banyak. Gimana sih cara ngebacanya?
2: Bacanya ada di dunia ini internet.
1: Enggak, maksudnya caranya gimana? Ada internet? Apakah itu aplikasi atau gimana?
0: Pertama, lo kalau bingung sebenarnya lo bisa tulis sedetail mungkin di Google. Misal lo dari Pasar Minggu ke Cilandak, nanti AI-nya bakal bekerja. Bakal ngasih tahu naik apa. Nanti bisa lanjut lagi ke

0: Google Maps.
1: Kenapa di setiap Transjakarta itu kodenya tuh enggak yang kayak misalkan C1 habis itu C2, C3, tapi ada yang hurufnya 2, misalkan CD4
0: gitu. Iya, S21.
1: Nah, itu kenapa apa? Tuh? Itu susunannya based on apa?
0: Karena misalnya 1 itu koridor 1, misalnya ya. Gue emang enggak begitu apa. Misalnya misalnya kayak 9 deh, 9. Pluit, Pinang Ranti. Nah, itu tuh udah untuk se-Jakarta ditentuin daerahnya. 9 tuh apa?
1: P itu tuh maksudnya inisial, Pluit gitu.
0: Enggak. Di koridornya, koridor 9 tuh ya udah Pinang Ranti Pluit, berarti dari Jaktim sampai ujung Jakbar.
1: Oh, gitu.
0: 8 apa? Misalnya Grogol apa? 7 apa? Kemayoran apa? Jadi emang udah ditentuin sama Transjakartanya.
1: Semakin banyak hurufnya, semakin jauh jaraknya, rutenya.
0: Enggak juga, tergantung aja. Ya emang kita ngikutin yang udah ada. Si Transjakarta udah ngebuat sedemikian rupa. Bahkan masih banyak yang susah juga ngebacanya gitu. Sebenarnya kalau mau explore ya, kalau mau explore tuh jangan jam-jam kita lagi sibuk atau meeting ngejar segala macam. Tapi di saat kita lagi tenang, lagi apa, atau Google dulu, terus atau bisa tanya ke mbaknya mas-mas Transjakarta juga pada baik-baik.
1: Tapi gue akuin baik, hospitality-nya oke, yes, banget. Transjakarta tuh gila emang.
0: Keren.
1: Transum, Transjakarta aja.
0: Tenang aja, ada Transjakarta.
1: Ah, itu dia. Nih, ada yang ngasih keluhan buat lo nih.
0: Ya, oke. Okay.
1: Bisa jadiin konten. Ya. Dari 0811 sekian. Transjakarta drivernya pada ugal-ugalan, apalagi Jaklingko, berasa naik metro mini atau mikrolet kekinian. Nah, itu pendapat lo gimana?
0: Nah, itu PR juga. Jadi kita emang dari secara, gue jadi kayak jubirnya Transjakarta ya.
1: Apa? Lo kan pernah bikin konten sama Transjakarta.
0: Iya, benar. Itu PR juga buat kami sebagai dari pihak Transjakarta.
1: Semoga lo jadi BATTJ ya.
0: Amin. Iya, jadi gue sudah selalu mengeluhkan ke manajernya Transjakarta. Ini demi Allah guys, emang gue sudah langsung sampein ke manajer Transjakarta. Dan jadi akhirnya ada yang untuk dapat training lagi gimana caranya hospitality untuk TJ.
1: Oh, ini gue kira
0: itu jadinya nggak menutup kemungkinan Transjakarta juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan supir, mikrotrans atau Jaklingko gitu tuh. Karena biasanya keluhan-keluhannya kayak gini, terlalu ngebut, ugal-ugalan,
1: gak nyaman. Gue setuju lagi, TJ tuh ugal-ugalan, jujur apalagi
0: Ciputat. Apa TJ-nya atau mikrotrans, angkot apa bus?
1: Warnanya oranye.
0: Iya, itu TJ.
1: Di Ciputat tuh ngebut banget, Pak. Ya. Gila, lu tuh jalanan Ciputat kan sempit kan, cuma dua jalur gitu. Wow, yang gitu.
0: Banget sampai Manokwari.
1: Sejauh banget. Sampai Manohara, bukan Manokwari. Jaklingko drivernya
0: gitu, jadinya
1: cuci alas kaki. Jaklingko drivernya boomer labil, kalau nggak ngebut kedumel, ngerem mendadak.
0: Nah, iya itu juga PR dari Transjakarta yang semoga pelan-pelan dikerjakan dengan baik. Nah, gitu.
1: Tapi salah satu Transum yang gue paling salut sekarang adalah Royal Trans. Gue kan di Bintaro, gue naik Royal Trans, 20.000 berangkat. Memang dia uniknya jadwalnya dia tuh pagi doang, pokoknya di jam-jam rush hour pagi, jam 6 gitu, udah siang stop, sorenya ada lagi. Royal Trans tuh.
0: Iya, keren ya.
1: Cepat lagi dan on time.
0: Benar.
1: Bener-bener 066 di aplikasi 0600 berangkat dia.
0: Keren, hebat.
1: Si supirnya berangkat naik Gojek dipulang. Aduh.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara-suara ke Indonesia masih ditemenin Beryl sama siapa teman aku ini sampai
1: Hilmi Alkais.
0: Oh, lemes.
1: Hilmi Alkais.
0: Ah, biar gak lemes nih gue kasih. Kita lagi di Mumbai.
1: Di Mumbai.
0: Mi,
1: oce bebe. Ezruka.
0: Nantinya. Klik blak. Orang itu. Mau pesan telur dadar yang pakai Coca-Cola? Ada omelet.
1: Oh, ada.
0: Apa kayak Sprite?
1: Cabut. Bawa dong es kelapa tangan. Tangannya dimasukin.
0: Mi, ya. Tadi lu punya sebuah cerita. Jadi yes. Teman kita yang influencer transportasi umum ini benar-benar sangat embrace dan menikmati momen dia menjadi influencer transportasi umum sampai-sampai dia Jakarta Malaysia menggunakan bis.
1: Benar.
0: Bisnya nggak sleeper.
1: Bis yang biasa.
0: Bisnya biasa.
1: Iya, kaki selonjor dikit sama bisa ke belakang.
0: Selonjor dikit tuh. Satu bis berapa orang sih tuh isinya? Kalau kira-kira
1: 12, 15 kali.
0: Tapi pro bisa apa namanya?
1: TAM, TAM, TAM.
0: Bahkan gue gak tahu namanya.
1: Iya, ada bus TAM 700.000 dari Bekasi ke Dumai.
0: Nah, lu ceritain tuh dari Bekasi. Lu gimana ceritanya?
1: Jadi guys, gue itu sama bareng sama Arif, yuk kita uliknya.
0: Ah,
1: gue bareng
0: juga
1: sama dia. Dari Bekasi siang jalan ke arah Rajakbar tuh ke Merak, pelabuhan Merak. Habis itu turun dari bus kita ke pelabuhan Bakahuni, lanjut lagi ke Sumatera, berarti tol Sumatera segala macam, ngelewatin Palembang,
0: anjir,
1: Pekanbaru, Jambi, sampai juga akhirnya di Dumai. Di Dumai itu ngejar juga kapal untuk ke Malaysia.
0: Supirnya salah nggak kayak, ah ini bukan Dumai mas, ini Dubai, salah gitu. Jadi lu di Dubai gitu.
1: Pantes banyak orang ada, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gitu, oh, iya. ke dari pelabuhan Dumai ke Malaka, ke Malaysia.
0: Sampai. Berapa jam total?
1: Total 2 hari.
0: 2 hari berarti 48 jam.
1: Ya segituan lah. 2 hari.
0: 48 jam.
1: Total 1.600.000 dan sama dengan pesawat.
0: Tadi lo, itu 1.6 apa aja Mi? Lo jabarin lagi nih. Busnya 700.000.
1: Iya. Bus, mungkin kapal gitu-gitu.
0: Ya kapal 700.000 juga ya. Yeah. Emang ferry 700.000 ya?
1: Dari Indo ke Malai.
0: 1.4 ya sama beletendakan-beletendakan-beletendakannya itu.
1: Makan, minum kayak lebih juga.
0: 700.000. 1.6 nih lo totalin. Terus ada temen lo ngechat lo.
1: Komen.
0: Ada komen, komen lo di post. Lo udah ngedit nih.
1: Iya.
0: Ngedit konten.
1: Udah sampai di KL lagi.
0: Udah sampai di KL. Abis itu lo jabarin totalnya segini guys.
1: Cekring.
0: Ada komen.
1: Bang, sama bang harganya.
0: Sama tiket pesawat.
1: Iya. Tapi masalahnya bukan di cepetnya, tapi proses perjalanan.
0: Allah.
1: Dibantah.
0: Lo mau lagi gak?
1: Enggak.
0: Gue aja ke Bali naik bisa aja udah
1: capek
0: kayak.
1: Capek ya?
0: Udah capek real, gak deh.
1: Next gak lagi ya? Iya, main di nabung aja gitu. Lebih nabung aja deh.
0: Salah itu gue naik bis itu ke Bali 750.000.
1: Oke.
0: Okay. Udah berangkat dah, sampai dah. Udah include ferry apa semuanya udah.
1: Nah, race-nya lu tuh gimana? Karena
0: gini.
1: Bukan beda race.
0: Merem.
1: Enggak, karena race ke race area segala macam tuh hanya Allah dan supirnya yang tahu. Jadi kita kapan ya ke race area lagi?
0: Oh.
1: Jadi kita enggak tahu tuh mau nahan apa BAB, ke kencing segala macam tuh kita enggak ada yang tahu.
0: Di kamar mandi, di bis enggak ada kamar mandinya lagi?
1: Ada, tapi untuk air kencing aja.
0: Oh, dan proper.
1: Yes. Gak boleh. Don. Iya, yeah, gitu perjalanannya ngebut segala macam.
0: Kalau gua itu udah pasti berhenti di rest area. Yang kita bukan rest area, kayak jadi itu setiap daerah itu kayak Indramayu gitu ya. Pas waktunya lunch, kita bis itu diem loh. Gua usah asik-asik dulu, gua ngomong lunch asik-asik. Jadi waktu itu di setiap beberapa daerah di Indramayu itu ada tempat makan gitu gede. Yeah. Emang bis-bis itu kerjasama sama restoran itu untuk nurunin penumpangnya, makan siang di situ, jalan lagi, ntar makan malam berhenti lagi.
1: Iya, iya.
0: Kalau mau pipis apa segala macam ya tinggal ini, mas mau ke pom bensin bisa nggak gitu?
1: Oh, gue enggak waktu itu. Sebenarnya dapat jatah makan itu 3 kali. Tapi sesuai, dapetnya cuma sekali sih saya bayar. Hah? Sisanya bayar, jadi
0: kok gak sesuai?
1: Gak tahu, tanya dah supirnya nanti.
0: Sedih banget. Gak sedih berapa. Loh teman saya.
1: Iya. Terus yang gue betein bukan masalah perjalanan aja. Pas di perjalanan Supir busnya nyalain lagu AI. Gue kesel banget tuh. Kayak misal di O19 nih.
0: Iya, dia AI.
1: Itu gue
0: benci banget.
1: Gue benci banget sih.
0: Benci banget, stop lah lagu-lagu AI.
1: Menurut gue pertama gak ngehargain musisi dan gak ngehargain pendengar. Bener. Karena gak semua pendengar suka.
0: Dan juga suka gak sesuai sama nada aslinya gitu.
1: Dan semua temponya sama.
0: Iya betul.
1: Jadi kayak gak ada beda, kayak gak ada apa ya udah template aja gitu. Dan sesuai sih. Supirnya bilang gini, kan itu seharian nyala tuh musik. Enggak, gue pengen tidur susah kan. Ini mau dimatiin kapan bang? Ntar jam 11 lah, kata gitu. Orang-orang Sumatera kan. Udah jam 11 lewat gak mati-mati. 11.15 gue tok tok tok. Diam kau.
0: Masih gitu?
1: Enggak, akhirnya dimatiin baru tidur gitu.
0: Ini ada orang juga ada Dari yang voice note. Mungkin kalau kesah soal di transportasi umum, mungkin bisa lo jadiin konten nih.
1: Sikat Dari.
2: Hai guys.
0: Headset lu.
2: Ngomong-ngomong soal transum, gue akuin orang-orang TJ itu pada baik-baik banget. Jadi waktu itu gue naik TJ dari Blok M mau ke Kemayoran.
0: Dari Blok M ke Kemayoran, cakep.
2: Itu kan gue lari ngejir-ngejir kan. Dan itu tuh gue lagi hujan-hujanan kan, jadi kehujanan gitu. Terus gue udah basah banget lah. Tapi sama mereka tuh kayak orang-orang itu kayak ngasih gue apa ya, buru-buru ngasih gue seat supaya gue itu bisa duduk dan bisa menghangatkan diri gue dulu gitu loh. Jadi gue bener-bener ketika gue naik TJ tuh kayak salut banget sama orang-orang di situ, pada baik-baik banget, pada ramah-ramah banget ketika gue lagi.
1: Buat mbaknya karyawan-karyawan TJ-nya emang keren. Tapi pas mbak duduk, karyawan TJ-nya kedinginan.
0: Kenapa?
1: Saya juga pengen, saya gak pengen kehujanan, dingin.
0: Gue kira dia udah hujan-hujanan. Terus mbak TJ-nya saat senyum gitu ya.
1: Apa?
0: Terus itu si Dari ini kan udah bahasa aku juga. Mbak TJ-nya udah, kenapa mbak? Oh gitu, terus bisikin ke kupingnya, mampus.
1: Gak gini, taunya Mbak Dari yang jahat kayak, aku gak kedinginan.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Habis diputarin Mas Syara Cahaya dari Itgitaf dan juga Hindia. Sudah tiba di talk terakhir, Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais.
0: Mi, thank you ya Mi, udah mampir-mampir.
1: Thank you dong, Bel.
0: Lu lah yang makasih ke gua. Lu udah, lu siaran. Kalau enggak gua sama temen sama lu lah, gitu katanya.
1: Jangan dibacain,
0: Ada apa lagi nih gebragan-gebragan konten lo nanti? Lo akan bikin apa?
1: Gue bakal...
0: Yang konten dari gue itu tuh.
1: Guys, jadi itu semua ide konten gue itu dari Beryl. Thank you, Beryl. Udah
0: mastermind tuh gue.
1: Yes. Gue bahas ini, Mimi bahas ini. Gue bilang, wah emang lo berlian sih, Ber. Gitu.
0: Mi, tapi Tansum yang menurut lo. Okay. Kayaknya kalau gak ada, ini gak apa-apa dah.
1: Oke. Okay. Sorry ya, unpopular opinion nih.
0: Iya, gue juga ya.
1: Itu, dua, tiga, LRT. LRT
0: gak tahu ya.
1: Perjalanannya.
0: Sorry buat lo yang mengadakan LRT ya, nggak apa-apa kan ya, buat apa-apa. Kita, kita. Soalnya gue jalur rumah dan kantor gue nggak kena LRT juga.
1: Ya mungkin kebantu buat teman-teman yang tinggal di Bekasi,
0: Cibubur.
1: Tapi kan akhirnya orang-orang Bekasi juga banyak yang masih milik KRL karena lebih cepet atau apa gitu loh. LRT tuh PR-nya terlalu banyak.
0: Masih banyak, lama banget lagi.
1: Lama banget, bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantuk. Eh ternyata udah di tahun 3000.
0: Dia time traveler. Tuh Bad Joe di TikTok, sepemikiran. Iya. Ya udah Mi.
1: Oke.
0: Selain konten, lo ngapain aja Mi?
1: Gue lagi buat lagu dong.
0: Judulnya apa Mi?
1: Bangun lagi kerja lagi.
0: Oh, itu apa ceritanya tuh?
1: Jadi gue menceritakan pekerja yang Jabodetabek yang macet-macetan, naik TJ, naik KRL, tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap bangun lagi, kerja lagi.
0: Betul, itu realita orang-orang di Indonesia, terutama Jakarta ya.
1: Bener.
0: Ini proses pembuatannya berapa lama, Mi?
1: Wah, itu cukup lama sih ya. Harus kayak meditasi, gitu-gitu.
0: Wah, Gunung Kawi.
1: Bertahun-tahun alias gue sehari doang.
0: Gue pulang. Jadi setara Ahmad Dhani bikin Munajat Cinta nih.
1: Loh iya, bye-bye. Bang Ahmad, apa, Pak Ahmad Dhani nih. Om, Pak D. Akan Ade. Ada kesaing nih, musisi baru. Hilmi Alkais.
0: Kata Pak D.
1: diludahin, nggak dihargain.
0: Ini lagu terbaru sudah ada di All Music Platform, Spotify ada kan?
1: Yes.
0: Apalagi iTunes?
1: Semua ada.
0: Semua. Staffa Band
1: ada.
0: For Share.
1: Winem.
0: Wap Trick. apa yang melon itu?
1: Yang download lagu dulu, yang di warnet.
0: Staffa Band.
1: Iya, yang melon nggak sih? Imelon.com apa itu?
0: Ah, gue nggak tahu.
1: Oh, yaudah, itulah. Lupa.
0: Ya udahlah. Tetap menikmati judulnya Bangun Lagi Kerja Lagi. Hilmi, thank you ya, Mi.
1: Thank you, Beryl.
0: Sampai jumpa di Transum kali-kali kita ketemu ya.
1: Dadah semua. Thank you, guys.
0: Bye.
1: Love, sahabat suara.
0: Sampai bertemu besok di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, it's from Hilmi Alkais. Bangun Lagi Kerja Lagi.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya.
0: Somai. Somai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Gak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kesegaran mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: What

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
9: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Oh, mbak.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
0: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
0: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
0: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
5: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Paruh hatiku. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara.